0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Balik lagi di 96,8 FM Prado dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prado, ini kita bakal puterin lagu pilihan kamu untuk hari ini ya, teman Prado. Dan lagu pertama yang bakal kita puterin adalah lagunya Bernadia, Wanita Tak Punya Malu, teman Prado. Ini salah satu lagu yang aku suka dari album barunya Bernadia, karena ya gimana ya, ini tuh lagunya kayak lagu tahun 2000-an tapi dengan lirik gaya khas Bernadia banget. Makanya aku suka banget sama lagu ini. Dan kita sapa-sapa dulu pagi hari ini, ada dari Ilas, teman aku yang udah bergabung juga di pagi hari ini, ada dari Anggun Cahyani, dan juga ada Salsa.Envia baru bergabung juga di pagi hari ini untuk lagunya Bernadia, Wanita Tak Punya Malu. Dan Rama Padua masih ada 3 lagu juga yang bisa kamu vote sampai jam 9 nanti. Ada lagunya Aku JJ Lihat Kebunku, lagu dari BTS juga Boy With Love, dan lagu terakhir kita lagu dari Olivia Dean So Easy, Rama Padua. Jadi buat kamu buruan vote sampai jam 9 nanti. Kalau gitu langsung aja kita puterin ya. Ini dia satu lagu dari Bernadia, Wanita Tak Punya Malu.

0: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berawal dari permainan gambus yang dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah. Hingga kini, cilokak tetap menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat Sasak. Lagu Balek Bembek disajikan dalam bentuk pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui pantun-pantun berbahasa Sasak, seorang wanita meluapkan isi hatinya dengan cara yang sederhana, jujur, dan penuh makna.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Prado dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih di lagu pilihan kamu, Trump 2. Tadi kita udah puterin lagu dari Bernadia ya, Wanita Tak Punya Malu. Dan next Trump 2, lagu kedua yang bakal kita puterin ada lagunya Aku JJ, Lihat Kebunku, Trump 2. Meskipun lagunya agak galau ya, tapi ya sama-sama kita dengerin di pagi hari ini. Karena udah ada yang bergabung juga, ada dari Tiara Harum Sekarwangi dan juga ada Muhammad Yunus Ramadhan Pedua yang ikut di lagunya Aku JJ Lihat Kebunku. Dan next sebentar Ramadhan Pedua, kita masih punya dua lagu yang belum di vote juga. Ada lagu dari Olivia Dean, So Easy, dan lagu dari BTS, Boy With Love. Ramadhan Pedua, kita tunggu ini ya sampai jam 9 nanti.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison. George Méliès di dunia dibuat sekitar

Masih di 96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Lagu terakhir teman berdua di lagu pilihan kamu hari ini ada Olivia Dean dengan lagunya So Easy, teman berdua yang bakal kita puterin di pagi hari ini. Dan sebentar teman berdua bakal ada bisik bincang asik dari jam 9 sampai jam 10 nanti. Jadi buat kamu jangan kemana-mana.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: Balik lagi di 96,8 FM Prodi dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman kedua, pukul 9 waktunya bisik bincang asik untuk pagi hari ini. Dan kali ini kita lagi ramai nih teman kedua, ada anak-anak magang yang udah ada di studio Prodi sekarang yang nemenin aku di pagi hari ini. Halo guys, selamat pagi. Nih, mic kamu kejauhan nih. Tarik.
1: Sorry, Kak.
0: Halo, selamat pagi, guys.
2: Selamat pagi, Kak.
0: Wait, semangat gak untuk pagi hari ini?
2: Semangat dong.
0: Masa semangatnya kayak gitu? Semangat gak?
2: Semangat!
0: Semangat ya, semangat banget untuk pagi hari ini, round P2. Ada, kita kenalan-kenalan dulu. Kalau ini udah biasa nih, udah biasa muncul nih, Cila di Spada. Ada siapa lagi? Dua orang nih, personel baru kita di pagi hari ini.
2: Uci, Kak.
0: Ada Uci.
3: Aul.
0: Ada Aul. Kalian mahasiswa dari mana?
2: UNM.
0: Anak baru nih. Kalian dari jurusan mana sih? Kalau Cila kan dari ilmu politik nih. Kalau kalian?
2: Kita berdua dari Bahasa dan Sastra Indonesia, Kak.
0: Wih, anak sastra banget nih. Coba satu kalimat sastra yang buat aku di pagi hari ini ada nggak?
2: Ada, Kak.
0: Apa tuh? Apa tuh?
2: Aduh, agak malu-malu nih.
0: Apa? Coba.
2: Kami tuh ada ini, Kak. Ada satu yang biasa kita ini gunakan di kampus itu, sebelum langit benar-benar runtuh, akan kucintai sastra Indonesia dengan utuh.
0: dalam banget kata-katanya. Aduh, luar biasa ya Rama dua ini, anak sastra kita di pagi hari ini, Uci dan juga ada Aul. Nah, pagi hari ini tuh bisik bincang asik biasanya ada tema spesial kalau hari Senin. Cila, kalau hari Senin kita bahas apa, Cila? Kenapa suara kamu agak nggak ada ya di aku? Hah? No, I can hear your voice. Why? Coba kalau kamu ngomong, Aul.
3: Halo.
0: Di bagus, bagus tuh suara Aul. Kenapa besar J di sini? Coba ngomong. Oh ada J, mungkin I don't know why nggak ada di monitor ya, tapi. Tapi ada kok suara kamu.
2: Ada Ji
0: tahu anak. Tapi by the way kalian semua nih, kalau jiwa nasional sekarang kan udah bulan Agustus. Biasanya kalau bulan Agustus kalian pernah ini enggak? Pernah ikut lomba-lomba 17-an enggak?
2: Waktu SMA sih, Kak.
0: Iya. Waktu SMA kalau Cila? Kapan terakhir lupa? Kau lupa terakhir. Kau terlalu tua nih kayaknya dia. SMA, kau terakhir ikut ini. Kenapa, Cil? Kamu akhir SMA terakhir ikut kenapa? Sekarang udah dewasa, udah malas ya? Karena udah enggak ada nasionalis kamu?
3: Enggak, karena udah enggak ada panggilannya, guys. Karena saya sudah merantau, saya mau ikut lomba di mana?
0: Ya kan ada di komplek-komplek biasanya ada tuh. Enggak diajak ya, mungkin karena merantau terus juga temannya kurang. jadi kurang ikut berbaur dengan masyarakat. Suaranya yang kakak jaket merah agak kecil.
3: Besar loh, cek.
0: Kenapa bisa, iya, Dik? I don't know why, memang. Tapi memang di sana ini enggak. Coba.
3: Kecil. Udah besar
0: enggak,
3: guys?
0: I don't know why, but Trumpedo memang agak suaranya agak kecil. Kalau dari Uci.
2: Aman katanya.
0: Aman ya?
2: Aman.
0: Oke. Okay. Uci.
2: Iya, Kak.
0: Kamu kan dari Malino nih?
2: Ya, betul. Malino.
0: Di Malino biasanya kalau mau 17-an biasanya kamu bentuk jiwa nasionalismenya sebagai anak muda kamu ngapain?
2: Kalau waktu SMA tuh, Kak, ikut ini. Kan setiap 17 Agustus itu kita ada upacara bendera di lapangan ini, namanya lapangan Prayuda. Okay. Semua anak-anak sekolah tuh mulai dari SD, SMP, SMA, terus tentara-tentara, guru-guru, semua kita upacara di situ, Kak.
0: Di mana tuh upacaranya? Di lapangan.
2: Di lapangan ya.
0: Lapangan mana?
2: Lapangan Prayuda namanya.
0: Prayuda Secata. Tuh di lapangan yang itu yang tempat ini tentara ya?
2: Iya, betul.
0: Oh, yeah, I see.
2: Nah, terus ada ini, Kak, lomba defile. Gara jalan itu? Jadi ikut itu, Kak.
0: Oke, jadi itu kalau lomba gerak jalan gitu itu dari semua sekolah itu dilaksanakan di sana?
2: Ya, betul.
0: Aku baru tahu. Ternyata kalau orang-orang gua ya, acaranya di sana ya?
2: Iya, Kak, betul.
0: Oke. Kalau dari Jeneponton ya, Jeneponton Pai. Gimana Aul, kalau di Jeneponton tuh biasanya ngapain kalau udah mau 17-an?
3: Sama sih kayak Uci, Kak. Kayak lomba gitu. Kalau di kampungku itu sering Kak masuk ke panitian kayak 17-an begitu.
0: Oke, lomba. Kau pernah jadi panitia?
3: Pernah.
0: Oke, luar biasa nih bertiga nih. Pernah jadi panitia, ikut lomba, ikut jadi peserta gerak jalan. Itu memang keren sih. Dan ini nasionalisme di era digital nih. Katanya kita bakal bahas soal cinta Indonesia dimulai dari hal sederhana. Hal sederhana yang membuat kamu mencintai Indonesia, kamu ngelakuin apa? Boleh tahu nggak? Dari Uci dulu deh. Hal yang kecil tapi itu adalah salah satu bentuk kamu mencintai Indonesia.
2: Kalau bicara tentang mencintai Indonesia sih sebenarnya banyak ya Kak yang bisa kita lakukan.
0: Mencintai warganya juga salah satu bagian dari mencintai Indonesia.
2: Iya lagi. Iya Kak. Jadi kalau menurut aku tuh hal yang paling sederhana bentuk cinta kita kepada negeri kita ini yaitu bisa saja dengan menjaga kebersihan.
0: Oke.
2: Nah, terus juga dengan menaati peraturan-peraturan yang berlaku.
0: Betul.
2: Itu sih dari saya Kak.
0: Tapi betul jika kau menaati aturan-aturan yang
2: betul
0: berlaku.
2: Betul dong. Insya Allah.
0: Tapi kayaknya kau banyak melanggar sih. Kalau dari Cila, salah satu bentuk kau mencintai Indonesia, apa hal yang kau lakukan untuk Indonesia, Cila? Apakah kau
3: Indonesia?
0: Ya, itu salah satu. Memakai bahasa Indonesia salah satu juga bentuk mencintai Indonesia. Atau mencintai warganya? Mencintai presidennya? Oh, bahayanya.
2: Bahaya nih, bahaya.
3: Sorry guys.
0: Apa Cila, selain memakai bahasa Indonesia? Ayolah, kita buat Cila berpikir di pagi hari ini.
3: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Siapa itu? Oke, Cila memakai bahasa Indonesia. Oke lah, lumayan masuk ya. Memakai bahasa Indonesia, itu lumayan cara.
2: Betul.
0: Jawaban cari aman itu.
2: Udah cocok nih masuk bahasa Indonesia.
0: Kalau dari Aul,
3: kalau saya itu mencintai.
0: Jangan jawaban yang sama, Aul harus berbeda.
3: Oke Kak, aman. Dengan menghargai keberagaman budaya, menjaga persatuan, menggunakan produk dalam negeri, serta mendukung karya-karya bangsa.
0: Baik, jawaban dari Google kayaknya.
3: Iya, betul.
0: Oke, jadi itu salah satu cara mencintai hal sederhana yang kita lakukan untuk mencintai Indonesia terhadap dua. Meskipun banyak hal ya yang bisa kita lakuin kayak membeli produk dalam negeri, yang bantu UMKM juga terhadap dua. Jadi itu salah satu cara untuk mencintai Indonesia. Tapi terhadap dua aku juga pengen tahu gimana sih cara kalian mencintai Indonesia. Hal sederhana yang kalian lakukan untuk kayak menjaga Indonesia, terus juga mencintai Indonesia, menumbuhkan rasa cinta kalian, gimana tuh? Boleh cerita bareng aku di 0811 410 968. Bisa juga lewat Instagram kita, di mana Instagramnya? Tahu nggak?
3: Pro2.
0: Ayo, aku kasih keluar kok di sini kalau nanti tahu. Ayo.
3: Pro2 Makassar.
0: Betul, Pro2 Makassar. Nanti cari kalian tahu ya. Atau di aplikasi mana?
2: RRI Digital.
0: Betul, hampir.
3: Oh iya,
0: digital.

0: Masih di 96,8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu. Nanti guys, kalau kalian next siaran bareng aku, kalau aku bilang teman Produer dari Makassar,
1: teman terbaik kamu.
2: Pintar. Teman terbaik kamu.
0: Aku. Teman terbaik aku. Oke, jadi kita masih bahas soal nasionalisme nih. Cinta Indonesia dimulai dari hal sederhana. Hal sederhana katanya teman kedua yang mereka udah lakukan itu untuk mencintai Indonesia. Kalau dari Uci tadi katanya tidak membuang mantan pada tempatnya. Tadi tidak membuang sampah pada tempatnya.
1: Kalau dari
0: membuang sampah. Oh, membuang sampah pada tempatnya.
1: Sorry.
0: Tidak membuang sampah pada tempatnya. Kalau dari kalau Cila katanya tadi dengan menggunakan oke, iya Kak. Iya Kak, bangga kok atau kayak harusnya sih bangga menggunakan.
2: Harusnya
0: bangga menggunakan bahasa mamasa.
1: Oh, orang mamasa.
2: Iya, orang mamasa, guys. Halo
0: mamasa. Kalau tadi Aul. Tak balik kita di sini.
1: Dan bahasa dan muka berarti kentaran dan hafal ini mukanya.
0: Kalau Aul tuh katanya tadi dia apa tadi?
2: Oh, keberagaman budaya.
0: Oh, itu ini paling membaca sih, keberagaman budaya. Kalau ditanya ki apa sih budaya yang kau tahu di Makassar? Apa coba? Budaya di Makassar. Kita ini apa pemahaman kalian soal Makassar?
1: Budaya Matabe.
0: Hah?
1: Itu kan budaya juga ya kan?
2: Sirinapace. Iya.
0: Sirinapace.
1: Itu juga.
0: Iya sih. Kalau budaya di Jeneponto apa, Aul? Ada mau tahu budaya
2: apa
0: Jeneponto?
2: Apa dia budaya di Jeneponto?
1: Eh, masih tidak tahu i.
0: Apa ya?
1: Kampungmu. Kayak apa kebiasaannya orang?
2: Oh. Anu, karentike.
0: Apa tuh karentike?
2: Kalau ada tuh orang pengantin ya.
1: Karentigi kapang?
2: Karentike.
1: Kalau kita sih karentike ya. Kalau di
2: yang anu tuh?
0: Apa karentike?
1: Yang malam sebelum.
2: Mapacing Kak.
0: Oh, mapacing.
2: Iya. Yeah.
0: Oh, kalau aku tahu biasanya.
1: Sarwenda mana onyo?
0: Sarwenda. Kalau di apa?
1: Di Malino.
0: Biasanya ada enggak sih ini? Apa sih yang namanya tuh? Tabik koreng. Tabik koreng.
2: Ngaru.
0: Oh, mangaru.
2: Iya,
0: itu kayaknya juga. Di Jeneponto ada.
2: Tapi kayak orang-orang tertentu pika kayak karaempi begitu baru bisa.
0: Tapi di kalau di Jeneponto tuh semua orang dipanggil.
2: Semua karaeng. Iya, betul.
0: Iya kreng, iya kreng. Itu begitu kan? Iya kreng-kreng. Kalau di Mamasa apa sih kan kita beda nih Cila. Di Mamasa kan udah masuk Sulawesi Barat kan ya. Itu biasanya kalau di Mamasa ada budaya apa kalau di sana? Apakah ada juga ngaru gitu? Enggak ada ya?
1: Ngarunya.
0: Ngaru, tahu enggak ngaru? Ngaru tuh kayak yang tabe apa sih? Kayak persembahan kalau ada orang tuh ada tamu, ya, itu kayak tabe kareng. Keluarin senjata gitu.
1: Ya, tapi dia laki-laki. Ada namanya Bulondong.
2: Oh, Bulondong.
0: Oke, kalau tari gitu ada enggak tari?
2: Tari Padupa.
0: Oh, itu tari. Oh, iya. Oke, beda banget ya budaya orang Sulbar sama Sulawesi. Tapi ada kemiripan juga sih kalau masalah kostumnya kayak baju bodoh gitu, hampir-hampir sama ya.
3: Beda jauh
0: sih. Oh, beda jauh ya. sorry, aku enggak tahu, Bro.
3: Kalau
0: mama saya
3: itu dia 11-12 orang.
0: Oke. Tapi ya gitulah setiap budaya, setiap wilayah pasti beda-beda kan. Dan itu yang menyatukan kita sebagai warga negara Indonesia tahun kedua. Dan ya kalau kita bicara soal jiwa nasionalisme ya di antara kita pasti kita udah kayak kita lahir di Indonesia, kita besar di Indonesia. Dan itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita mencintai Indonesia. Makanya tahun kedua kita harus bisa untuk selalu punya cara untuk menjaga negara kita Indonesia. Betul. Oke, nanti kita masih balik lagi. Ternyata dia bakal nemenin kamu. Masih ada waktu sekitar 15 menit untuk pagi hari ini di Bisik Bincang Asik. Jadi buat kamu jangan kemana-mana.

0: Balik lagi di 96,8 FM Prodi Wira dari Makassar, teman terbaik kamu. Ulang. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Oke, teman-teman, balik lagi nemenin kamu. Kita masih bahas soal nasionalisme. Ini aku pengen kalian sebuah closingan untuk hari ini ya, buat anak-anak muda di luar sana dan buat diri kalian juga. Gimana sih menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kalian? Dari Aul dulu, Aul.
2: Menghargai keberagaman sama menjaga persatuan.
0: Gimana caranya kalau Moki menjaga persatuan harus dengan apa, Aul?
2: Saling menghargai enggak sih, Kak?
0: Saling menghargai.
2: Iya.
0: Apalagi ya? Saling menyayangi.
2: Iya, saling menyayangi, mencintai. Saling mencintai.
0: Saling mengasihi.
2: Iya. Iya,
0: oke. Okay. Kalau dari Suci?
3: Iya,
0: saling mensucihi ya? Enggak ya?
3: Itu sih, Kak, toleransi ya.

0: Oh iya. Toleransi itu penting banget sih. Mm-hmm. Apalagi kita di sini berbeda banget keyakinan ya.
1: Iya, banyak iya banget Kak di luar sana yang enggak ini, enggak respect sama toleransi.
0: Iya betul.
2: Iya.
0: Agamamu, agamaku. Tapi ya namanya kita harus saling menghargai. Jangan pernah saling merendahkan agama satu sama lain.
3: Iya betul Kak.
0: Kalau dari Cila.
2: Cila.
0: Iya, apa yang kau lakukan Cila? Apakah kau harus apa ya?
4: Saya cinta budaya.
0: Dia sangat cinta budaya, guys. Dia sangat cinta bahasa Indonesia, sangat cinta budaya.
2: Itu ada di samping, guys. Nanti diundang.
4: Masih banyak sih guys, kalau kalian mau belajar nanti DM
0: Mas aja. Wih, IG-nya apa tuh? IG-nya promo dia. Aduh. Oke deh, Ron berdua, thank you banget udah nemenin kita karena nanti di jam 10 bakal ada jazz music juga. Dan ya, Ron berdua, kita harus pamit undur diri di siaran kita hari ini ya. Thank you banget kalian udah nemenin aku.
1: Aduh, thank you, Kak.
2: Kasih, Kak.
0: Kayak sedih banget kini selesai di pada hari ini, padahal kalian asik-asik banget gitu. Ini perdana kita siaran ya.
2: Iya.
0: Suci dan juga Aul. Thank you banget udah nemenin aku bahas soal nasionalisme. Intinya kita di bulan Agustus ini harus ini ya semangat, karena ini adalah salah satu perayaan kita sebagai warga negara Indonesia. Indonesia. 17-an ikut 17-an enggak?
1: Ikut dong.
0: Di mana ayo?
1: Di sini.
0: Oh, di sini.
2: Di RRI.
0: Oke, sampai dua. Thank you banget. Aku Rai.
1: Aku Cila. Aku Uci.
2: Aku Aul.
0: Kita pamit undur diri. And see you sampai dua. Bye-bye.
2: Bye-bye.

0: WFM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: That's what she said.
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnis jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

0: bisa bayar bulan depan.
1: Eh iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
0: gampang, bayar nanti aja.
1: Duh, handphone udah jahat, tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
0: Eh, kan bisa dicicil.
1: Tapi gajiku udah mepet.
0: Ayo, mumpung lagi promo loh.
1: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

99,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Waktunya Isan menemani kalian semua untuk hari ini, teman Pro 2, edisi hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Dan kita akan mulai dulu di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Buat kalian semua yang pengen dengerin lagu yang kamu suka, kita bakal tungguin kamu gabung di 08 11 4 10 968. Untuk WA kita, atau kamu bisa gabung juga lewat DM Instagram kita di @RRI_Pro2Makassar, atau kamu bisa gabung lewat RRI Digital di @RRI_Pro2Makassar ya teman Pro2 ya. Jangan lupa untuk kamu kirim di kolom komentar Pro2 Makassar untuk bisa berinteraksi dengan kita gitu ya teman Pro2. Apalagi pengen dengerin lagu yang kamu suka, boleh di RRI Digital teman Pro2. Yang belum download, download sekarang juga.

0: Mamiku, udah pulang? Kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Raihan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Raihan. Apalagi Raihan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
4: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
5: Teman terbaik.

If you can see here, teman perdua, kita masih bakalan puterin lagu yang kamu suka. Tapi aku mau kasih tahu nih teman perdua ya, buat kalian warga Makassar mau hiburan yang agak lain nih. Nah, pas banget nih untuk kelompok komedi favorit kamu agak lain lengkap formasi, ada Benedion, Boris Bokir, Intra Jegel, Oki Rengga bakalan muncul di Makassar di event Cacarita Live Comedy Show bertempat di Balai Manunggal 22 Agustus 2026. Dan acara ini juga bakal dimeriahkan sama stand up Indo, karaoke seru bareng Parecu dan penampilan dari Kuping Gajah. And then ingat nih teman perdua, tiket presale masih dibuka tapi kuotanya terbatas dan akan ditutup di Agustus ini nih guys. Nah, jadi untuk kamu langsung aja serbu selagi masih buka nih. Klik di link bio Instagram @cacarita.liveshow untuk pembelian tiket. Dan biar makin hemat, pakai aplikasi Yap, bayar pakai Yap nih teman berdua ya. Karena ada potongan ekstra Rp80.000 nih. Buruan beli sebelum kehabisan.

0: tega banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
1: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
0: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu, cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi yuk, aku mau minta maaf.
2: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, aku mau kasih kamu lagu dulu deh, teman Pro 2 yang sudah stay tune di sini. Aku bakalan kasih lagu dari Ira yang pengen dengerin lagunya Tarot dari Fizz, teman Pro 2. Terus ada Vian juga yang pengen dengerin lagunya Teh Hijau, sama kayak Anggi ya, pengen dengerin lagunya Teh Hijau dari Tulus. Dan ada Yudis yang pengen dengerin lagunya Bernadia, teman Pro 2. Aku bakalan puterin juga buat kalian semua nih yang masih stay tune di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar. Saya masih bakalan kasih kamu lagu yang kamu suka sampai dengan jam 12 siang. But before that, this is Tarot by Fizz.

0: Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede nggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa nggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.
0: Teman terbaik kamu.
2: You are listening to

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pro 2, kita akan ngebahas tentang paluce lah di teman Pro 2. Salah satu kuliner yang mungkin sudah jarang orang-orang di rumahmu bikin mungkin di teman Pro 2 ya. Nah, kalau bisa kita ngobrolin tentang paluce lah, ini adalah makanan khas Makassar. Palu artinya masak, cela artinya asin teman Pro 2 ya. Nah, tapi bukan memasak garam teman Pro 2 yang bikin asin, tapi ini adalah masakan yang berbahan dasar ikan segar. Biasanya ikan dari laut gitu teman Pro 2, atau mungkin paling tidak ikan bolu atau ikan bandeng gitu ya. Yang membuat berbeda adalah kuahnya yang berwarna kuning dengan rasa gurih, sedikit asam dan juga aroma rempah yang lumayan kuat gitu teman Pro 2, seperti kunyit, serai, lengkuas, terus juga ada yang pakai cabai langsung dicemplungin gitu. Dan asam Jawa itu, kalau asam Jawa itu berarti palu marah sih guys sih teman Pro 2 ya. Ini palu cela sering menjadi menu utama di rumah-rumah masyarakat pesisir Sulawesi Selatan, dan hidangan ini juga biasanya disajikan saat acara keluarga gitu teman Pro 2, kalau misalnya ada tangkapan hasil ikan yang berlimpah. Sayangnya ini sudah mulai tergeser sama makanan-makanan cepat saji, apalagi mie instan gitu ya, dan juga kuliner yang lebih populer di media sosial mungkin. Padahal palu cela bukan hanya menawarkan rasa yang nikmat, tapi mencerminkan kekayaan rempah-rempah Nusantara. Dan selain itu, kandungan protein dari ikan dan juga penggunaan bumbu alami menjadikan pilihan makanan yang betul-betul sehat. Dan pastinya kalau ingin mencicipi palu cela, kita biasanya menemukan di beberapa rumah makan tradisional gitu teman Pro 2. Atau bahkan untuk mencoba membuatnya di rumah sebenarnya gampang sekali sih ya sih. Dengan begitu kita pastinya bisa ikutan untuk menjaga kuliner warisan leluhur dan tidak hilang untuk ditelan zaman.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

Balik lagi di 98.8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, lanjut lagi ya, kita bakalan bahas tentang Palu Cella yang betul-betul ini Makassar banget gitu teman Pro 2. Kalau misalnya orang Makassar belum pernah makan Palu Cella, kayaknya bukan orang Makassar asli. Kira memang kayak dulu kalau misalnya pulang sekolah waktu SD gitu teman Pro 2 ya, masih banyak tuh kayaknya Palu Cella yang ada di rumah-rumah gitu. Apalagi di rumah tanteku itu biasanya kalau pulang kak, kan saya enaknya orang-orang dititip ya teman Pro 2 ya. Jadi biasanya, jadi untuk teman Pro 2 yang biasanya makan di rumah gitu paling siang, ya pastinya kamu bakalan tahu yang namanya Palu Cella.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sebenarnya apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2.
2: Oke, teman Pro2, itulah mungkin dulu kisah dari Pak Luce lah yang masih suka dengan makanan tradisional sih. Kamu harus tetap lestarikan lah, minimal untuk cari UMKM yang betul-betul jual makanan-makanan yang apa ya, yang mengangkat atau juga menjaga warisan budaya di teman Pro2. Habis ini kita bakalan update untuk informasi dari dunia olahraga. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96,8 FM Pro2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku mau kasih kamu kabar dari dunia olahraga. Dari Ben Shelter yang pastikan tiket perempat final turnamen ATP 500 Mubadala DC Open telah membalikkan keadaan melawan Hugo Humbert di teman Pro 2. Dan petenis Amerika Serikat itu menang 6-7, 6-3, 6-4 pada laga yang berlangsung selama 2 jam 27 menit. Katanya Shelton mengaku sangat menikmati kembali pertandingan di hadapan pendukung sendiri di teman Pro 2 di Washington DC, dan menurutnya atmosfer di William H.G. Fitzgerald Tennis Center telah menghadirkan semangat bertambah sepanjang pertandingan nih teman Pro 2. And then katanya lagi nih teman Pro 2, Shelton mengaku bersyukur mampu meraih kemenangan pada pertandingan yang berlangsung dengan intensitas yang tinggi. Dan dukungan penonton tuan rumah membantu Shelton bangkit setelah kehilangan set pembuka, dan servis andalannya kembali menjadi senjata penting pada momen-momen penentuan pertandingan. Hasil ini turut menunjukkan performa konsisten Shelton pada rangkaian turnamen hard court di US Amerika Utara teman berdua ya. Dan setelah Juli tahun lalu ia membuka 22 kemenangan dan 7 kekalahan di kawasan tersebut. Dan selanjutnya nih teman Pro 2 ya, untuk musim ini petenis yang berusia 23 tahun ini juga tampil impresif pada turnamen level ATP 500. Dan dia telah meraih gelar di Dallas and di Munich sebelum tampil di Washington nih teman Pro 2. Dan kemenangan atas Humbert ini meningkatkan catatan Shelton menjadi 15 kemenangan, 2 kekalahan pada ATP 500 musim ini. Dan ia juga menembus perempat final ke-8 sepanjang musim 2026. Lawan Shelton berikutnya adalah Alejandro Tabilo yang dijadwalkan akan berlangsung pada Sabtu Agustus kemarin. Dan pada pertandingan lainnya, unggulan pertama Alex de Minio mengalahkan Kurt Howards di teman Pro 2. Dan kemenangan ini mengantar sang juara bertahan kembali mencapai perempat final nih teman Pro 2 di Washington. Dan selanjutnya de Minio akan menghadapi wakil tuan rumah Brandon Nakamisa. Dan petenis Amerika Serikat itu melaju usai mengalahkan unggulan ketujuh yaitu Jacob Mensik di teman Pro 2. Wow, di dunia tenis juga ini kayaknya lagi terbakar ya teman Pro 2 ya. Nah, untuk kamu yang pengen selalu mengupdate informasi dari dunia olahraga, kamu harus selalu mendengarkan Pro 2 dari Makassar mulai dari jam 1 sampai dengan jam 2 siang setiap Senin sampai dengan Jumat.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik.

Are you still listening Nansis Pura KFM Pro 2 RR Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pro 2, aku mau kasih kabar kalau misalnya nih teman Pro 2 ya, PSM Makassar kembali menunjuk Derjika Lezic sebagai pelatih kepala dan yang memimpin tim menghadapi kompetisi musim 2006-2027. Dan melansir dari informasi terbarunya nih teman Pro 2, laman ILI katanya nama Kalezic itu bukan sosok asing bagi publik Makassar dan ia pernah menangani PSM pada musim kompetisi 2019 nih guys. Dan seperti ketahui kita teman Pro 2, ia pelatih dari Bosnia itu mengungkapkan alasan menerima tawaran kembali melatih PSM Makassar dan ia membawa Juku Eja bersaing musim ini. Dan katanya Kalezic mengenang kemeriahan supporter PSM menjuarai Piala Indonesia 2019 dan momen itu masih membekas dalam ingatannya hingga kini. Dan perayaan bersama staf, tim medis dan juga pemain menjadi memori yang sangat indah. Dan kenangan itu katanya memberi energi kembali untuk melatih PSM Makassar. Kedatangan Kalezic diharapkan kembali membawa kejayaan Makassar. Terkhusus untuk PSM Makassar dan Juku Eja terakhir menjuarai Liga Indonesia pada musim 2022-2023. Apakah terulang lagi harapan kita teman Pro 2 ya? Karena sepanjang kemarin juga saya kayak apalagi musim kemarin ya teman Pro 2 kayak betul-betul hopeless sih kayak. Tapi memang tahu nah, pertandingan juga lumayan ketat dan juga pemain juga pada jago-jago nih semua nih teman Pro 2. Memang jago sih semuanya sih. Tidak terkecuali PSM Makassar. Mereka juga betul-betul sangat luar biasa sih penampilannya. Dan mudah-mudahan juga PSM Makassar kembali akan bisa yang jelas tidak ada di zona degradasi deh. Itu dulu teman Pro 2 ya karena ngeri-ngeri sedap tuh ya. Udah di zona degradasi.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Balik lagi teman perdua, kasih tau kamu kabar selanjutnya dari dunia olahraga. Ini dari Jessica Pegula yang melaju ke perempat final WTA 500 Mubadala DC Open ini, telah bangkit mengalahkan Magdalena Franch. Dan petenis Amerika Serikat ini menang 3-6, 6-3, 6-0 di William H.G. Fitzgerald Tennis Center nih teman perdua. Wow, luar biasa ya kabar ini teman perdua. Dan sebaliknya, Franch tampil lebih dominan dalam mengatasi perlawanan Pegula, dan petenis Polandia itu berhasil menutup set pertama dengan skor 6-3. Dan petenis 32 tahun itu bahkan tidak memberi Franch untuk mencetak satu poin pun pada set penentuan, dan ia menutup set ketiga dengan skor telak 6-0. Kemenangan ini menjadi pengantar unggulan teratas untuk bertemu dengan Anna Kalinskaya pada babak perempat final, dan keduanya memiliki rivalitas yang panas dengan rekor pertemuan yang sangat luar biasa berlangsung dalam 3 set di teman perdua. Apakah nanti akan masih dimenangkan oleh Pegula di teman Pradua ya, kita bakalan lihat nantinya. Dan update-nya kamu harus selalu dengarkan di Pradua RRI Makassar.

Teman Pre2 yang lagi stay di 96,8 FM Pre2 RRI Makassar. Buat kamu yang sudah temenin Isan, jangan kemana-mana ya teman Pre2 ya, karena habis ini Isan masih bakal balik lagi kasih kamu kabar terbaru dari dunia entertainment. So tetap stay tune aja di 96,8 FM Pre2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman berdua, saatnya saya kasih kamu informasi dari dunia entertainment. Yang pertama, ada film Jumanji Open World di teman berdua ya, yang sudah dirilis oleh Sony. Ini teman berdua bisa kamu nikmatin trailer perdananya. Dan untuk kamu mungkin yang suka dengan Jumanji di teman berdua ya, Sony udah kasih tahu kamu kalau misalnya trailernya sudah ada di teman berdua dan menampilkan kembalinya para pemeran utama termasuk Dwayne Johnson, ada Kevin Hart, Jack Black dan juga Karen Gillan nih teman berdua. And then film terbaru ini melanjutkan kesuksesan dua film sebelumnya yaitu Welcome to the Jungle 2017 dan Jumanji The Next Level di 2019. Kedua film tersebut berhasil meraih pendapatan gabungan lebih dari 30,7 triliun rupiah nih teman berdua. Waralaba versi reboot ini mengembangkan konsep film Jumanji di tahun 1995 yang dibintangi oleh Robin Williams dan juga Kirsten Dunst. Dan juga film ini pertama kali berpusat pada permainan papan misterius versi terbaru mengubah cerita menjadi petualangan dalam dunia game video. Dan Jumanji Open World akan kembali mengikuti sekelompok karakter yang masuk ke dalam game dan menggunakan avatar dengan kemampuan berbeda. Karakter avatar tersebut diperankan oleh Johnson, Hart, Black and juga Gillian yang dilansir oleh Variety Kamis kemarin nih teman berdua. Film ini mempertahankan unsur aksi komedi serta kekacauan akibat pertukaran tubuh yang menjadi ciri khas dua film reboot sebelumnya. Dan sejumlah aktor juga tampil seperti Danny DeVito, Nick Jonas, ada Awkwafina, ada Marin Hinke, ada Babe Newhart, ada Lemon Morris dan juga ada Ray Darby. Dan kedua aktor baru yaitu Dan Hildenberg dan juga Jack Jeukis di teman berdua turut bergabung juga dalam jajaran pemain nih. Jay Kasdan juga kembali dipercaya sebagai sutradara setelah sebelumnya menangani dua film reboot Jumanji. Kasdan juga menulis skenario bersama Jeff Pinkners and Scott Rosberg di teman berdua. Dan film ini diproduksi oleh Matt Tolmek, Downey Johnson, terus ada Danny Garcia, Hiram Garcia dan juga Jack Kasdan di teman berdua. And then pastinya film Jumanji Open World awal dilaksanakannya tayang pada 11 Desember dan setiap jadwal tersebut ini kemudian diundur hingga periode Natal di teman berdua dari jadwal sebelumnya. Oke deh, tapi untuk kamu para pecinta Jumanji Open World nantinya akan menjadi film ketiga sekaligus penutup dari trilogi Rebirth dari waralaba Jumanji. Sayang banget kalau misalnya kamu gak nonton para pecinta Jumanji ya. Kalau misalnya nanti boleh save the date-nya nah, di Desember nanti teman berdua yang mau nobar boleh ajakin saya dong.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kok ngegaru sih?
1: Bisa aja jajan nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. And then teman Pro 2 Netflix merilis teaser trailer pertama untuk serial thriller baru berjudul Below di teman Pro 2. Serial 6 episode ini menghadirkan kisah tentang sebuah kota kecil di pesisir yang diteror oleh makhluk laut misterius nih. Ngeri kali ya. Below ini melakukan pemutaran perdana di seluruh dunia dalam program prime time ya. Di Festival Film Internasional Toronto di TIFF di 2026 pada 10 September. Setelah itu serial tersebut dijadwalkan tayang di Netflix di 8 Oktober 2026. Dilansir dari Variety, aktor Josh Hartnett katanya menjadi pemeran utama dan dalam serial ini dengan memerankan karakter Calvin Penny. Dan ia merupakan seorang nelayan berbaik hati namun keras kepala dan tinggal di kota kecil yang namanya Newfoundland. Teman berdua, Calvin masih dihantui oleh kematian misterius ayahnya yang menjadi beberapa dekade dia kepikiran gitu teman berdua. Kehidupan Calvin berubah ketika makhluk laut tak dikenal mulai meneror kampung halamannya. Ia juga berusaha menjaga komunitas tetap bersatu dan komunitasnya sekaligus melindungi putranya Wade dan juga keluarganya dari ancaman tersebut nih. Dalam menghadapi makhluk misterius itu, Calvin bekerja sama dengan seorang peneliti kelautan yang sedang berkunjung dan keduanya merupakan yang mengungkap rahasia tersembunyi di pulau tersebut sebelum ancaman semakin besar. Selain Josh Hartnett di teman berdua dibintangi dengan Charlene Heaton, ada Mackenzie Davis, Ruby Stroke, ada Caleb Horn, ada Rohan Campbell, dan juga ada Willow Kane teman berdua. Kalau misalnya Below ini pertama kali diumumkan di Februari 2025 sebelum Hartnett resmi bergabung sebagai pemeran utama nih teman berdua. Dan dalam proyek terbaru ini ada beberapa sebagai produser eksekutif selain menjadi aktor pemeran utama. Dan Below ini dibuat oleh Jesse McNew dan bertindak sebagai kreator, showrunner dan juga produser eksekutif. Wow, luar biasa ya teman berdua ya. Gimanakah penampilannya atau gimanakah ceritanya nih teman berdua, kamu nanti bakalan bisa menyaksikan dan juga bisa menikmatinya di Oktober.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas. Bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

Tren ini terinspirasi dari tradisi masyarakat di kawasan hutan Amazon. Ini namanya Black Finger ya, teman peradua dari Amerika Selatan. Dan sejumlah suku seperti Tikuna, Yagua, Sachila, dan Embera katanya memanfaatkan pewarna alami sebagai bagian penting dari identitas budaya mereka. Dan berbeda dengan henna Timur Tengah, masyarakat adat Amazon menggunakan buah jagua untuk menghiasi warna kehitaman pada permukaan kulit. Pewarna alami ini dari buah jagua, teman peradua ya. Dan mampu bertahan selama beberapa hari sehingga sering digunakan dalam berbagai kegiatan adat setempat. Sering berkembangnya media sosial gaya menghias jari-jarian teman peradua ya. Mulai diadaptasi anak muda di berbagai negara dan tren tersebut kemudian dikenal sebagai Black Finger atau Indigo Finger yang memadukan inspirasi budaya tradisional dan juga estetika modern. Meski populer teman peradua sebagai tren fashion zaman sekarang, gaya menghias jari tersebut tetap memiliki akar budaya yang kaya akan nilai sejarah. Katanya suku asli Amazon ini mengoleskan jagua pada jari dan tubuh untuk menangkal roh jahat dan melindungi jiwa serta menghindari penyakit yang disebabkan oleh ilmu hitam, teman peradua. Dan ada beberapa memang alasan yang sangat luar biasa, tapi tren ini menjadi populer di kalangan anak muda, dan salah satunya terdapat dari bahan alami dan mewarnai jari menjadi hitam tanpa risiko kimia nih teman peradua, atau namanya black henna. Dan selain berbahan dasar yang alami, kandungan dari buah jagua ini banyak banget orang yang menyukai tampilan dari ujung jari hitam pekat karena memberikan kesan manis, magis, gotik dan juga unik. Dan berbeda dari henna yang cenderung memiliki warna yang tahan lama gitu teman peradua, noda hitam pada ujung jari ini akan bertahan selama 10 sampai 14 hari aja sebelum akhirnya pudar secara alami. Wih, kayak iya ya, kayak dukun jadinya kalau misalnya kayak gitu. Apalagi kalau kukunya hitam semua, ngeri kali ya teman peradua, tapi tren nih ya. Jangan asal ikut tren lah intinya teman peradua ya. Oke deh, untuk kalian semua yang lagi stay di 96,8 FM Peradua RRI Makassar, aku akan bakal balik lagi kasih kamu informasi dari seputaran kota Makassar dan sekitarnya. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap stay aja di 96,8 FM Peradua RRI Makassar. Stay with Isan di Santai Siang.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. R Mukim Squad ikut kompetisi Quick Win Inkubasi Kreatif Merauke. Karya rap dan dance mereka dikurasi dan diberi kesempatan dibuat video klip oleh Musik Bagus. Lagu Musamus terinspirasi dari rumah semut khas Merauke, simbol kerja keras yang menghasilkan keindahan megah.

Nah teman berdua, untuk kalian semua yang masih saja di 96,8 FM Radio dari Makassar, aku akan lanjutkan lagi untuk lokal info kita. Dan selanjutnya teman Pradua, Satuan Tugas atau Satgas TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke 129 Kodim 1407 Garing Bone terus mempercepat pembangunan jembatan gantung di Desa Patuku dan Kecamatan Bontocani ke Kabupaten Bone memasuki tahapan lanjutan personel Satgas bersama masyarakat melakukan pemasangan alas jembatan menggunakan material besi ini teman Pradua. Dan seluruh proses pengerjaan dilakukan secara gotong royong oleh personel Satgas TMMD bersama warga setempat, dan kolaborasi ini menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur pedesaan nih teman Pradua. Dan Komandan Kodim 1407 Bone selaku dan Satgas TMMD ke 129 Letkol Infantry Laude Muhammad Idrus mengatakan setiap tahapan pembangunan dilaksanakan sesuai perencanaan dengan tetap mengutamakan kualitas pekerjaan. Dan ia juga menegaskan keterlibatan aktif masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran pembangunan sekaligus memperkuat sinergi antara TNI dan juga warga melalui program TMMD di teman Pradua. Dan pembangunan jembatan gantung mendapat sambutan positif dari masyarakat Desa Patuku karena dinilai akan menjadi solusi atas kebutuhan akses penghubung antara wilayah yang selama ini menjadi kendala nih teman Pradua. Satgas TMMD ke 129 Kodim 1407 Garing Bone optimis seluruh tahapan pembangunan dapat diselesaikan sesuai target dan sehingga manfaat jembatan gantung secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Bontocani.

0: Dek, Dek, ngapain? Ih, tas ini lucu banget, cantik. Kamu yang buat ya?
1: Iya, Kak. Ini lagi handle pesanan temen, Kak.
0: Loh, Dek, kenapa kamu nggak buka usaha aja? Promosiin, Dek, dagangan kamu di media sosial. Bagus loh.
1: Nggak, Kak. Malu. Masih kecil-kecilan kok, Kak.
0: Nggak apa-apa, Dek. Berani aja dulu. Asalkan kamu niat dan konsisten, pasti bisa. Kesuksesan kan dimulai dari langkah yang kecil. Sini, kakak bantu promosiin dagangan kamu.

Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026. Apel bersama tersebut turut dihadiri dan didampingi Wakil Bupati Bone, Dr. Haji Andi Akmal Pasludin MM, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Kabupaten Bone, Haji Andi Akbar SPD MPD, dan Ketua KONI Kabupaten Bone, Dr. Andes Asiswa Karim, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD Kabupaten Bone. Kehadiran jajaran pemimpin daerah ini menunjukkan komitmen kuat agar pemerintah dapat mendukung penuh kemajuan prestasi olahraga di bumi Arung Palaka. Di hadapan para atlet, Bupati Andi Asman menyampaikan pesan tegas bahwa setiap atlet yang membawa nama Kabupaten Bone merupakan representasi dari kepercayaan seluruh masyarakat. Dalam arahannya, Bupati juga terus secara khusus menekankan agar para atlet tidak pernah mengurangi intensitas latihan demi meraih medali emas. Dan ia menegaskan bahwa prestasi tidak lahir secara instan, melainkan melalui kerja keras, kesungguhan, serta disiplin yang bisa dilakukan di mana saja demi persiapan menuju Porprov Sulsel 2026. Kalau gitu teman Prado, Ihsan harus pamit undur diri, sampai ketemu besok hari, dan selanjutnya kita bakalan masuk ke sore ceria di jam 4 sore. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan yes, teman Pro 2 di sore ceria bareng Fauzan tentunya untuk hari ini. Dan yes, tadi udah ditemani oleh Ihsan Murad di Santai Siang di jam 11 sampai jam 4 ya kan. Dan sekarang jam 4 sampai jam 8, Fauzan akan teman kalian nih, teman Pro 2. Dan yes, seperti biasa kalau di jam 4 sampai jam 5 itu kita ngebahas seputar public figure. Yes, public figure yang mungkin fans-fans yang luar sana atau banyak apapun lah itu kita akan bahas untuk public figure di jam 4 sampai jam 5 nantinya. Dan nanti di jam 5 sampai jam 6 kita masuk ke informasi-informasi yang up to date ya kan. Contohnya mungkin seperti Diskominfo Kota Makassar, CCTV Diskominfo Kota Makassar ya kan. Baru nanti kita break di jam 6 sampai jam 7, baru nanti di jam 7 sampai jam 8 kita akan masuk lagi untuk temenin kalian semuanya. So, jangan kemana-mana. Tetap di sini aja karena Fauzan akan masih tetap temenin kalian. Tetap di 96,8 FM, Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Yes, masih bareng Fauzan untuk hari ini di Sore Ceria Tempura 2. Dan tadi kan Fauzan udah bilang nih akan ngebahas seputar public figure di jam 4 sampai jam 5, ya kan? Dan yang kita akan bahas untuk hari ini itu tentang album terbaru dari Leni di tahun 2026 yang fokusnya adalah di Soft 2 nih Tempura 2, yang part 2-nya, ya kan? Yang rilis pada 13 Maret kemarin di 2026 sebagai versi deluxe dari album Soft 2025. Dan album ini menambahkan 5 lagu baru sehingga totalnya menjadi 15 lagu nih Tempura 2. Jadi kayak kemarin itu ada yang pertamanya ya kan, ada kalau kita hitung-hitung ada 10 lagu ya kan, baru tambah lagi 5 jadi 15. Nah, menemani perjalanan pulang kamu dan aktivitas kalian hari ini, kita akan membahas kabar terbaru dari Leni nih. L-A-N-Y, jadi Leni atau Lani, ya itulah ya tempatnya ya. Nah, pada tahun 2026 menjadi tahun yang spesial bagi Leni karena setelah merilis album Soft pada Oktober 2025, mereka kembali menghadirkan versi yang lebih lengkap yang berjudul Soft 2 atau Soft 2, yang dimana album ini hadir dengan 5 lagu tambahan yang memperluas cerita dan emosi dari album sebelumnya. Lewat Soft 2, sang vokalis Paul Jason Klein mengajak pendengar menyelami berbagai perasaan tentang cinta, kehilangan, harapan, dan juga proses untuk bangkit kembali ini tahun berdua. Nah, nuansa musiknya juga tetap khas Leni yang lembut, melankolis, namun terasa hangat dan juga dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, beberapa lagu yang cukup mencuri perhatian penggemar, yang dimana ada lagu dari I'm Doing Alright, ada Prettiest Thing If Ever Seen, dan ada juga Stuck nih. Waduh, kalau saya sumpah Stuck sih yang kayak, waduh, keren banget lagunya ya kan. Dan lagu-lagu ini juga menunjukkan sisi lain dari Leni yang lebih dewasa namun tetap mempertahankan identitas mereka yang penuh emosi. Nah, menariknya juga banyak penggemar yang menilai bahwa Soft dan Soft 2 menghadirkan perpaduan antara warna musik Leni era berbagai era awal dengan sentuhan yang lebih modern, dan juga di mana berbagai komunitas penggemar album ini memunculkan banyak diskusi tentang bagaimana Leni terus berkembang tanpa kehilangan ciri khas mereka. Nah, bagi teman Pro 2 yang sudah lama mengikuti perjalanan Leni sejak era ILYSB atau ILYSB ya kan, atau Malibu Naik yang tadi Fauzan udah putarin atau belum ya? Oh, belum ya, Fauzan putarin. Tadi Fauzan putarin apa ya? Oh, Dancing in the Kitchen nih. Nah, album ini juga bisa menjadi perjalanan nostalgia sekaligus pengalaman baru yang segar untuk kalian semuanya. Nah, karena pada akhirnya musik Leni selalu punya cara untuk menemukan bagian dari diri kita nih di setiap lirik yang mereka nyanyikan Tempura 2. Dan itulah beberapa mungkin lagu Leni yang terikat, yang relate dengan anak-anak muda zaman sekarang ya kan. Apalagi mungkin lagunya yang Destiny yang banyak orang bilang, kalau mau kau bilang I love you, tidak. Kau ambil beberapa lirik dari lagu Leni yang Destiny. Itu kayak lebih enak aja didengar untuk bilang I love you. Kalau I love you kan sudah sering banget nih. Nah, ada kata-kata di lirik Destiny itu di Leni yang bisa mengucapkan I love you tanpa bilang I love you gitu teman Pro 2. Mungkin Fauzan putarin lah ya, kalian dengarkan juga lagu dari Leni yang Destiny ini supaya kalian tahu, oh ini nih yang dibilang tadi Fauzan nih, liriknya yang pas untuk mengucapkan I love you gitu. So mungkin langsung aja lah ya, Fauzan putarin untuk kalian semuanya lagu dari Leni, Destiny.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Yes, Tom Todo, dan itulah beberapa pembahasan kita seputar Lenny di jam 4 sampai jam 5. Dan kita udah selesai di public figure, sebentar jam 5 sampai jam 6 kita akan masuk lagi ke informasi-informasi Pro 2. So, jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.
4: Masalah dibatalkan.
5: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Yes, masih bareng Fauzan untuk hari ini teman Pro 2 di sore ceria. Dan Fauzan akan memberikan informasi terkait jalanan di Kota Makassar melalui pantauan CCTV Diskominfo Kota Makassar. Itu dia. Langsung saja nih teman Pro 2, seperti biasa kalau Fauzan yang sebut, kayaknya nih 3 hari kayaknya berturut-turut sore terus ini dan kasih kalian semua terus informasi terkait jalanan di Kota Makassar nih ya kan, kalau kulihat-lihat juga ya. Dan langsung saja nih untuk seperti biasa di simpang 5 bandara. Di simpang 5 bandara terlihat ramai lancar, enggak ada kemacetan, aman-aman aja sejauh ini. Kalau kalian mau ke Maros kayak lagi dari Makassar ke Maros atau Maros ke Makassar itu aman-aman aja, enggak ada kemacetan sedikit pun. Jadi aman-aman aja lah tempur ya. Dan di mana lagi nih ya, kita jalan-jalan lagi, tunggu tempur dong, saya perbesar dulu layarnya ini. Jembatan Barombong, itu dia Jembatan Barombong, terlihat lancar aja, nggak ada kemacetan, nggak padat juga sih, jadi aman-aman aja kalau kalian mau menyeberang lewat Jembatan Barombong, aman-aman aja sejauh ini. Dan Urip PLTU kalau saya lihat nih dari CCTV nih kayaknya lumayan ramai teman Prodo di perjalanan, jadi mungkin agak tersendat-sendat sedikit lah, nggak lancar-lancar amat ya. Kalau di Jalan Ulip PLTU Telo ya, iya Telo teman Prodo. Dan kalau di Jalan Alauddin juga hampir sama dengan Urip, itu terlihat lancar tapi tidak macet teman Prodo. Jadi kayak ramai, lancar tapi tidak seramai-ramainya, tidak sampai betul-betul padat di sistem produk kalau dilihat dari CCTV ya kan. Dan kita jalan-jalan lagi ke mana ini, ke bawah flyover di Petarani ya kan. Di bawah flyover itu terpantau ramai, lancar, aman-aman aja sejauh ini, nggak ada kemacetan sekali lagi teman-teman ya. Jadi untuk kalian semuanya mau pulang bekerja, pulang sekolah, pulang kuliah atau pulang apapun lah itu ya kan, aman-aman aja sejauh ini kalau kulihat dari pantauan CCTV Diskominfo Kota Makassar. Dan juga ya yang paling penting yang membutuhkan ambulans, home care, lansia care, pemadam kebakaran atau polisi, hubungi 112 untuk pelayanan cepat tanggap 24 jam bebas pulsa.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apa lah. Malah sekarang udah besar menjadi teman. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sabar waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini nggak akan bisa masuk sini katanya, kamu nggak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh siapa tahu ASI mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Kreatif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat, yang berawal dari permainan gambus. Musik ini dahulu dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah masyarakat. Seiring waktu, cilokak berkembang sebagai media hiburan yang syarat dengan nilai budaya dan cerita kehidupan sehari-hari. Salah satu lagu cilokak yang dikenal adalah Pancing Lindung, sebuah pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui bahasa Sasak, lagu ini menyuarakan isi hati seorang wanita yang mengekspresikan rasa rindu, harap, dan kegelisahan dalam balutan pantun yang sederhana namun penuh makna.

Teman Pro 2, Mas Bram Fauzan untuk hari ini di sore ceria. Dan ya, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan maghrib di jam 18.08 waktu Indonesia Tengah. Jadi Fauzan akan break juga dulu nantinya, dan nanti akan kembali lagi di jam 7 sampai jam 8. Untuk menemani kalian, kita akan ngebahas seputar film ya kan, nanti di jam 7 sampai jam 8. Dan kayaknya seru kali ya kalau kita bahas seputar film Marvel ya kan, atau apa, karena sekarang banyak banget orang yang nonton Spider-Man ya kan. Walaupun saya belum nonton, tapi kalau kalian semuanya mau spoiler jangan, karena jujur udah banyak banget di Instagram saya kayak Spider-Man, apalagi teman saya sudah nonton, aduh saya tidak diajak nih ya kan. Bukan tidak diajak sih, dari tuanya sibuk. Oke, teman berdua kita break dulu ya lah ya untuk hari ini. Kok hari ini di azan maghrib ini, karena kan nanti di jam 18.08 sudah azan maghrib. Kalau gitu bye-bye untuk kalian semuanya, nanti kita akan kembali lagi.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: wish that I could tell you that I'm...
1: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

kita ngebahas film nih teman-teman. Jadi kalian jangan corona, karena kayaknya film-film yang up to date yang kayak Spider-Man atau apalah, kayaknya Marvel yang kan tadi masalah ada spoiler juga yang akan kita bahas selama sejam ke depan. Jadi teman-teman 2 jam.

0: ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa? Lihat-lihat. Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir. Nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Bau. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi meja bundar KMB, Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.
1: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ngobrol 2.
1: Ya, ini 1 jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya.
0: Betul banget. Dan kira-kira nih malam hari ini kita bakal ngobrol sama siapa nih?
1: Ih, aku malu deh.
0: Ah. Sama kucing kan?
1: Iya, malu sama kucing, bener.
0: Kita bakal ngobrol sama penyanyi dari lagu Malu Sama Kucing.
1: Ya, ada Romaria.
0: Romaria yang bakal ngobrol sama kita malam hari ini di MLC pastinya.
1: Betul sekali. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, langsung drop aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya. Di 0811 801

0: gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Sesuai janji kita tadi, kita sudah ditemenin sama, aduh, spill gak, Dit?
1: Aduh, masa iya gak di spill? Masa ntar kita mau suaranya doang?
0: Lu tadi bilang malu
1: katanya. Oh iya benar.

ya bebas lah apa aja lah ya.

0: cocok.
1: Udah yang fun-fun aja udah.
0: Fun-fun aja udah.
1: Betul-betul. Alright, dan Romaria juga baru aja ngerilis single terbaru ya. Ini bulan Juni.
2: Bulan Juni
1: ya. Judulnya adalah 24/7.
0: Ini bener ya bacanya 24/7
2: bener.
0: 24/7 gitu.
2: Bisa 24/7, okay. Bisa 24/7. Kayaknya banyaknya 24/7 sih.
1: Oke. Nah nanti lo hitung ya 24/7 berapa?
0: Tiba-tiba
1: ya udah nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria ya. Buat kamu yang pingin tanya-tanya penasaran sama kabarnya Romaria sekarang boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
0: Iya betul banget. Atau boleh juga di WhatsAppnya di 0811 800 1000.

0: 7.
1: Lah, ini nih. Ada apa dengan 24/7 ini?
2: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget.
0: Aduh, ini.
2: Gen Z enggak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
0: Bener,
2: enggak salah. Nah, itulah terjadinya 24/7.
0: Oh.
1: Bener kan, Lan?
0: Ah, enggak usah dong.
2: Ngerasain juga ya? Ngerasain juga ya?
0: Enggak usah dong. Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
2: Yang pastinya aku relate sendiri.
0: Oke. Okay. One of them?
2: Iya, itulah. Oh. Masa harus aku perjelas sih, Kak?
0: Oh, iya. Oke.
2: Okay. Dari cerita teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku release.
0: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 ini dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
2: Yang pastinya lagi kangen. Karena kan gak sabar ketemu dia, Kak. Okay. Karena jauh jaraknya. Mm. Terus kayak, kalau teleponan aku nginget suara kamu terus deh. Kayak gitu-gitu.
1: Oke.
2: Okay. Wow. Dengerin ya, Kak. Siapa tahu.
0: Nanti kita dengerin abis ini.
1: Ya, bener. Oke.
0: Okay. lu lemparnya kayak gitu sih.
1: Ya, elah.
0: Lu mikir gue relate.
1: Emang gak?
0: Apa?
1: Emang gak?
0: Eh, kalau misalnya... Terlalu ngelempar lo.
1: Oke, okay, berarti ini adalah seseorang yang enggak sabar ketemu pasangannya karena LDR nih.
2: Bisa aja sahabat juga bisa.
1: Oh, oke, okay. Berarti enggak cuma pasangan
2: doang. Cuma pasangan ya? Doang. Oh. Jadi bisa family juga bisa.
1: Alright, berarti kamu ngambil sisi excited-nya ya.
2: Excited. Lagi centil-centilnya enggak sabar ketemu, ada make up-nya gitu-gitu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Yes.
1: Oke, okay. Masih ada fun-nya ya tentunya.
2: Masih ada fun-nya.
1: Ala okay. Romaria.
2: Gen Z banget lah aku bikinnya.
0: Gokil. Tapi di lagu ini ada lirik kucingnya enggak? Siapa tahu.
2: Astaga, maksudnya mungkin next song ada kucingnya kali ya.
0: Biar
1: inline
0: gitu loh.
1: Biar inline
2: kan. Udah itu dulu aja, Kak, gak apa-apa. Gak usah bobo lagi deh, udah kenal lo, gak apa-apa.
1: Bener. Oke. Tapi ngomongin soal excitednya ketemu seseorang yang mungkin udah lama gak ketemu gitu ya. Nah, kalau Romaria sendiri nih, ketika udah excited banget, sering gak sih ngerasa kecewa ketika udah ketemu?
0: Itu.
2: Aduh. Pernah, kadang okay. Mereka gimana ya, gak sesuai ekspektasi. Bukan karena fisiknya atau apa ya. Mungkin kayak mereka tentuin jam berapa. Terus okay. Datangnya lambat okay. Aku yang harus nunggu. Terus aku yang excited sendiri. Jadi menurut aku tuh kayak kecewa banget sih, Kak.
0: Soalnya Romaria ini tipe yang kalau mau diajak hangout energinya udah ngumpul.
2: Udah ngumpul, gitu ya. Aku udah kayak dari berhari-hari lalu. Aku udah siapin outfit, makeupnya mau kayak gimana, hairstyle-nya gimana.
1: Iya benar. Se-effort itu, seniat itu.
2: Jadi kalau
1: orang lain gak, itu kan kayak
2: sakit hati ya. Gak sih, bete banget.
0: Bete. Iya. Kamu berarti kebalikannya Edit. Edit kalau diajak nongkrong, kalau gak H-1 atau H-2 gak mau berangkat ya. Ini orang ini
1: kenapa?
0: Energi lebih cepat habis.
1: Enggak. Yeah. Maksudnya kalau direncanain jauh enggak apa-apa. Yeah. Gitu. Gue bisa prepare.
0: Kalau Romaria kan energinya banyak gitu. Bener. Jadi kayak ayo kita nongkrong.
2: Iya, betul. Aku anaknya nongkrong banget.
0: Nongkrong banget. Kayak kamu kan?
1: Iya, gue banget gitu.
0: Oh gitu, tapi udah sering terjadi hal-hal kayak gitu ya Romaria.
2: Sering terjadi. Apalagi kalau misalnya aku udah siap-siap nih, terus tiba-tiba dia nelpon. Jadi enggak? Maksudnya apa tuh dibilang jadi gak? Ya jadi dong.
0: Enggak, lihat gue udah make up nih.
2: Iya, udah cakep, udah gak sabar nih.
1: Iya sih.
0: Udah pakai lipen nih gue, pakai gincu.
2: Bahasanya gitu banget ya guys.
1: Gincu kayaknya berapa tahun lalu deh.
0: Udah pakai lipstick. Gitu maksudnya.
1: Iya, bener. Oh gitu, tapi gimana tuh ngatasin mood itu tuh gimana tuh? Ada pasti hal yang bikin bete gitu kan.
2: Kalau aku ya pasti apa ya, me time aja lah.
1: Karena
2: ujung-ujungnya kita balik ke diri kita sendiri juga. Jadinya me time aja. Kalau nggak di kamar ya nggak apa-apa gitu.
0: Gitu. Jadi malah balik me time ya.
2: Iya. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting aku bisa jalan-jalan sendiri juga nggak apa-apa gitu.
1: Oke.
0: Kayak sering ya meromarnya gitu nih. Dari ceritanya kayak lumayan sering
2: gitu. Kayak udah gimana gitu. Udah pengalaman.
0: Teman-temannya kurang ajar ya.
2: Enggak kok.
0: Oh iya. Parah
2: nih,
0: teman-teman Romaria, kamu jangan kayak gitu dong.
2: Parah.
0: Orang udah datang abang juga.
1: Iya.
0: Orang udah excited pengen
1: jadi
0: nongkrong.
1: Apa enggak?
0: Iya, masa
2: jadi ya, masih ditanyain.
0: Masa jadi apa enggak?
1: Gitu, benar.
0: Oh, jadi lagu itu tuh tercipta dari situ sebenarnya.
2: Iya.
1: Okay. Alright. Berarti lagu ini nuansanya tetap fun, tetap happy, tetap dengan fun. Balutan R&B tentunya.
2: Yes, karena emang karena dari kecil aku suka R&B. Terus ini first time juga aku nulis lagu aku sendiri.
0: Oh, wow.
2: Iya, terus aku didampingi sama songwriter juga. Jadi aku dibantu dikit-dikit, terus aku coba-coba nulis.
0: Wow. Gokil.
1: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
2: Deg-degan banget sih, Kak. Excited banget. Cuman aku kayak apa ya? Kalau sekarang sih lega, cuman pas kemarin aku belum rilis, itu rasanya tuh kayak aduh bakal suka enggak ya? Sebab aku tuh kayak deg-degan parah karena ini first time juga kan aku nyiptain karya aku sendiri. Biasanya kayak aku terima jadi udah aku nyanyi gitu kan. Tapi sekarang aku ikut prosesnya.
1: Alright. Tapi ada rasa ketakutan enggak ketika maksudnya mau rilis gitu?
2: Itu pasti tuh aku deg-degan banget pas malam-malam tuh mau rilis aku udah kayak wah aduh gak kuat, deg-degan parah. Karena pas aku belum rilis aku tuh kasih unjuk ke netizen tuh baru setengah Kak, baru dikit banget. Terus puji Tuhannya mereka pada suka. Cuman kan karena belum full jadi aku masih tetap enggak lega kan.
1: Iya.
2: Takut gitu. Cuman puji Tuhannya banyak yang suka sih.
0: Penasaran gak sih ini 24/7 apa nih?
1: Kita abis ini bakal dengerin, siapa tahu Ellen relate ya kan. Siapa tahu lah.
2: Relatein aja Bang.
0: Iya. Kita dengerin dulu gimana.
1: Nah, itu dia. So langsung aja ini dia Romaria dengan 24/7.

0: Chelsea Music Live Show.
1: Yes, dan masih barengan sama Roma Ria.
0: Ada tadi kita udah dengerin 24/7 gitu ya.
2: Jatuh.
0: Hey, emang gitu?
1: Kayaknya kayak gitu. Kalau nggak salah ya.
0: Kalau jadi ragu sih.
1: Enggak dong.
0: Kalau jadi tipikal cowok bingung gitu sih.
2: Aduh, jangan dong kak.
0: Jangan ya.
1: Ah, udah gue nggak mau tahu.
0: Kau mood swing banget orang. Alright. Ngomongin 24/7 nih, yes. Ya, tadi kita udah dengerin lagunya enakan banget ya,
1: enak banget.
0: Dan ini juga katanya udah banyak yang bikin konten.
2: Sebelum rilis. Oh. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
0: Asik.
2: Cek ombak cina.
1: Pre-release tuh udah banyak yang make.
2: Oh my.
0: Ada nggak cerita-cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin?
2: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
0: Oh iya benar.
2: Karena yang nyanyi juga pernah.
0: Oh. Bukan kita yang ngomong.
2: Cerita aja, santai. Sharing aja.
0: Itu cerita lama kan?
1: Cerita lama.
0: Bukan sekarang kan?
2: Iya.
0: Oh, iya.
2: Mancing mania.
1: Gak ikutan.
2: Next topic.
1: Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Romaria ya akhirnya.
2: Iya betul.
1: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah.
2: Iya, di DM banyak banget kak. Kayak gimana ya cara ngatasin kalau gamon, misalnya dia gak tepatin waktu atau gak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi gak usah nanya ke aku. Aku kan gak bisa nasehatin kamu gitu.
1: Betul, dua kata lucu, HTS putus.
0: Aduh.
2: Masih banyak nih yang kesindir nih.
1: Iya.
2: Aduh. Banyak yang kesindir.
1: Iya lagi.
0: Situ HTS.
1: Iya.
0: Jadian aja kagak kok putus.
1: Tolong diklip. Bagian itu tolong diklip ya.
0: Aduh.
1: Tapi itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah ini enggak? Kamu ngerasa kayak ternyata lucu ya cerita orang-orang ya.
2: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh, kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih baca-bacain komen, bacain DM, seru banget.
1: Karena emang lagunya kayak centil gitu.
2: Centil banget ya. Ada galaunya dikit tapi masih berharap ya kayak bisa lah ketemu gitu.
0: Oke.
1: Ini. Dia mengambil market di saat yang tepat sih.
0: Bener. Marak terjadi.
2: Karena kakak lagi itu lagi.
1: Lagi.
0: Apa tuh?
1: Udah yuk. Tapi ya emang banyak cerita di Gen Z itu komitmen issue ya kadang-kadang ya.
2: Wow.
1: Buat teman-teman Gen Z itu kadang kayak, aduh ngapain sih pacaran gitu. Gue lo usah ketawa dong. Lo bagian bantuin gue disini dong.
2: Guys, itu yang bilang ya, bukan kita yang bilang ya.
1: Lo bagian nimbalin dong. Back sound kayak apa gitu.
0: Gak apa-apa, lucu aja denger kata-kata itu dari lo tuh lucu aja gitu kan.
1: Yaudah lo ngomong deh.
0: Alright. Sekarang kita mau kepoin ini soal produksinya kan ini ditulis sendiri kan?
2: Ditulis sendiri.
0: Ini dari kapan nulisnya? Udah lama kah?
2: Udah lama. Pokoknya itu aku cepet-cepet selesain sih kak, karena udah rame, udah banyak yang marah-marahin aku.
0: Oh gitu. Berarti ketika yang tadi bilang setengah rilis tuh sebenarnya belum selesai lagunya.
2: Belum selesai. Jadi pas aku belum selesai kak. Itu aduh aku panik banget sih sebenarnya. Jadi pas aku nulis, terus sehari kemudian itu kayak kita ngobrol, aku sama songwriter aku bilang, coba-coba ya kali ya upload setengah gitu kan. Itu iseng tuh, coba upload setengah. Tiba-tiba booming banget kak.
1: Terlalu
2: langsung
1: iseng ya.
2: Langsung viral, terus kita kan kayak, waduh belum selesai gitu kan. Oh banyak banget lagi yang harus dibikin, aduh. Itu sih serunya di situ sih kak.
0: Bener, itu Gen Z banget sih.
2: Iya,
0: lalu ngikutin industri top banget.
1: Lagi.
2: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja kak, sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
1: Sampai udah mana nih sisanya nih?
2: Iya, aku kayak udah sabar bu, sabar. Ya ada proses ya. Kalau di langsung dijegrek, langsung itu rilis kan belum.
1: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah harus jadi nih. Belum kelar.
2: Iya makanya benar.
0: Benar. Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
1: Full.
2: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh. Kayak
0: sebulan setengah.
1: Oke.
2: Sebulan setengah.
1: Lumayan.
2: Itu cepet sih menurut aku sih kak. Karena itu aku juga udah bikin visualizernya. Terus aku kan orangnya gak gampang puas ya kak. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
1: Oke. Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak susah nih?
2: Kalau aku apa ya, mungkin struggle-nya karena first time aku nulis, jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking bisa gak ya. Tapi ya itu sih paling struggle-nya itu.
1: Oh, cuma kayak aduh gue bisa enggak ya?
2: Ya selainnya enjoy aja karena menurut aku ini aku banget gitu. Jadi aku enjoy.
0: Benar.
1: Seru-seru. Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
0: Yeah. Yes. Itu dia. Tapi gimana nih? Kan Romaria juga sekolah gitu kan, tapi juga nulis lagu. Itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR-PR ya kan?
2: Sebenarnya itu agak struggle juga sih kak aku. Cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama kayak sekarang, kayak sekolah keluarga. Jadi guru aku udah ngertiin.
0: Paham
2: aku,
0: ya?
2: Udah paham.
0: Okay.
2: Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga gitu. Karena teman-teman aku juga baik, kayak ini lagi pelajarin ini lu, ini di rumah ya gitu.
0: Oh, kebantuin
2: jadi,
0: juga gitu ya.
2: Kebantuin juga. Jadi memang ada supportive teman-teman.
1: Kok butuh joki tugas enggak?
0: Aduh, enggak usah, jangan, enggak boleh.
2: Enggak boleh. Jangan ya, guys. Enggak boleh. Enggak boleh, enggak boleh.
0: Skripsi oke.
1: Lebih enggak boleh. Enggak boleh. Tugas enggak boleh.
0: Apalagi
1: skripsi. Bercanda,
0: guys.
1: Jangan. Joki Trinon
0: masuk.
1: Joki Trinon.
0: Udah.
1: Sorry.
0: Enggak ada joki gage enggak ada ya.
1: Plat tuh ganti plat dulu gitu.
0: Jangan dong.
1: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk nge-balancing sekolah sama musik ya.
2: Iya, betul.
0: Tapi pernah enggak lagi belajar nih, lagi di sekolah tiba-tiba kepikiran ide lirik atau nada
2: pernah,
0: tuh
2: kak.
0: Gimana?
2: Pernah kak, sumpah itu aku pernah. Oh. Itu pas aku lagi pengen bikin 24/7 aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain, padahal kan emang harusnya enggak bisa kan. Cuman ya gimana di luar kendali kan
0: tiba-tiba.
2: Kayaknya ini enak gini deh gitu. Tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu. Ngapain lu gitu.
0: Tapi akhirnya ditulis atau?
2: Aku biasanya bikin di notes HP.
0: Oh, di notes HP.
2: Sebenarnya tuh aku udah dari lama kak pengen coba nulis lagu sendiri. Cuman aku kayak kurang pede aja. Makanya baru kali ini. Tapi, jadi deg-degan kan.
1: Menurut teman-teman kamu tuh kamu tipe yang ini gak sih yang aktif dan pecicilan gitu atau
2: iya. Emang iya. Tapi kadang tuh orang-orang ngeliat aku tuh intimidating. Aku juga nggak tahu kenapa.
0: Oke.
2: Okay. Kayak for no reason aku nggak tahu ya. Okay. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, pasti aku ya pecicilan.
0: Oh.
2: Ngobrol terus, yapping gitu.
0: Iya benar. Gacor.
1: Oke. Okay. Makanya akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya, ya tulis aja di notes.
0: Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke
2: boleh
0: kita.
2: Boleh dong.
0: Nanti bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Ellen Edit dan juga Roma Ria. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang udah menyapa Roma Ria di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
0: Silakan, ada siapa tuh?
1: Ada dari Noval Algifari.
2: Halo Kak Noval.
1: Katanya masih inget banget dulu Roma Ria waktu masih bocil pernah rilis single Malu Sama Kucing.
2: Bener.
1: Ngetiknya Malu-Malu Kucing. Salah lagu.
2: Tapi banyak kok yang bilang kayak gitu, Malu-Malu Kucing. Jadi
1: malu
2: gak apa-apa. Kucing.
1: Jadi gak apa-apa.
2: Udah santai aja.
1: Malu Sama Kucing yang bener tapi
2: kucing.
1: Ya.
2: Cuman Malu-Malu Kucing ya, gak apa-apa juga kok.
1: Katanya mau nanya nih, setelah rilis comeback single, ada next plan gak? Sama coba collab sama siapa gitu?
2: Wow, ada Kak, ada.
1: Oh, sama
2: collab aku udah.
1: Dibilang sama Kak Babas, Bastian.
2: Iya, Kak Babas kan aku dulu pas punya album pas masih kecil, aku tuh ada satu lagu bareng sama Bang Babas duet. Lagu anak kecil juga. Mungkin kalau untuk sekarang lagunya Cinta-Cintaan lucu kali ya.
0: Lucu.
2: Ya,
0: lucu.
2: Atau enggak apa lucu gitu tuh. Kayak yang lucu-lucuan. Cuman kayaknya mau banget sih.
1: Mau banget.
2: Bisa.
1: Udah kepikiran tapi ya?
2: Udah kepikiran. Aku udah omongin juga sama Abang.
0: Oh. Mau dong Abang, Yong?
2: Mau dong.
1: Masa
2: enggak
1: mau? Masa adenya minta enggak dikasih?
0: Coba tuh iseng ya kan?
2: Mau lah. Iseng.
1: Sama gerah gitu. Masa begitu? Enggak dong.
2: Enggak
1: ya. Jadi ditunggu aja, nanti siapa tahu beneran ya. Terus juga katanya disuruh nih mampir dong ke Samarinda, jangan
2: lupa. Boleh. Semoga aku ada off air lagi ke sana ya, Kak. Karena waktu itu aku sempat nyanyi di Samarinda, tapi pas masih kecil.
0: Semoga nanti akan ada kesempatan buat mampir ke Samarinda.
1: Betul banget. Terus kita ke WhatsApp nih.
0: Ada siapa tuh?
1: Ada dari, aduh enggak ada namanya nih. Dari 02150 14 sekian. Katanya halo Bang, halo Kak Roma Ria. Katanya mau nanya tentang proses lagunya 24/7. Itu berapa lama bikinnya? Tadi sempat kita bahas ya.
2: Tadi kalau buat full itu sebulan.
1: Sebulan. Oh, cepet ya?
0: Cepet.
2: Buru-buru dekan lah itu ya. Campur aduk.
0: Udah di pressure orang.
2: Iya, udah di pressure sekeliling gitu kan.
1: Netizen. Oke.
0: Bener.
1: Terus dia juga bilang katanya, tapi jujur Kak, lagunya relate banget sama aku. Bagus, suka
2: asik
1: deh.
2: Thank you. Gak ada namanya lagi ya?
1: Iya, gak ada namanya.
2: Thank you, Kak.
0: Betul.
1: Mungkin kamu udah harusnya udah make di konten TikTok ya lagu ini ya.
2: Iya. Langsung tag Roma Ria. Aku repost nanti.
1: Oh, tapi kamu masih repost-repostin enggak sih?
2: Masih Kak, ya? Banyak banget, Kak.
1: Oh, serius?
2: Sumpah banyak banget. Jadi aku kayak repost tetap harum.
1: Wah, gokil.
2: Apresiasi buat mereka yang pakai.
1: Betul. Lucu. Berarti udah banyak banget konten yang kamu repost.
2: Banyak banget. Itu isinya muka orang semua pakai lagu aku. Yang penting pakai lagu aku ya.
0: Bener. Harus dipakai
1: nice.
0: Dong.
1: Nice.
0: Bener. Tapi menyambung pertanyaan tadi dari Noval, next plan-nya berarti nextnya akan ada single lagi?
2: Akan
0: atau?
2: Ada single lagi. Pastinya aku akan terus berkarya. Pengen nulis lagu aku sendiri juga. Terus aku pengen bikin mini EP. Dan yang pastinya pengen bikin konser tunggal aku sendiri.
0: Wow.
2: Semoga aja ya, Kak.
1: Amin.
2: Mungkin aku bakal keluarin EP dulu. Terus nanti mini showcase. Baru mungkin aku bikin konser.
1: Keren.
2: Aku pengen banget sih collab sama artis lain.
0: Ada listnya nggak? Maksudnya kepingin sama siapa?
2: Yang pastinya Kak Farel.
1: Farel
2: Hilal. Semoga jadi beneran ya, Kak. Aku udah beneran udah kontek-kontek kan. Semoga aja next bisa.
1: Seru. Kamu udah kebayang belum kayak kalau konser tunggal namanya apa gitu?
2: Nanti aja, Kak. Aku deg-degan duluan kalau ngomongin itu, sumpah.
1: Emang gak bisa di pressure ya?
2: Gak bisa, Kak. Aku deg-degan duluan.
1: Gak bisa di pressure sama sekali.
0: Bener. Pokoknya nanti di konser ada Farel Hilal.
2: Iya, amin.
0: Kak, apa, Abang Babas.
1: Abang Babas, Cangcuters.
0: Cangcuters mungkin.
1: Siapa tahu kan?
2: Amin.
1: Kapten Kibil.
2: Kapten Kibil.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan?
1: Iya.
2: Amin.
0: Ayo Kapten Kibil mainin.
1: Berangkat dong. Keren. Semoga nanti kalau misalkan memang jadi, akan jadi lancar dan juga pastinya banyak yang join lah ya.
2: Amin.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin soal lagu 24/7, kita balik lagi ke lagu ini nih. Kalau mungkin Roma Ria ngegambarin lagu ini dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
2: Menurut aku pink.
0: Kenapa tuh?
2: Pinknya yang bright pink ya.
1: Wow, okay.
2: Karena menurut aku itu kayak bentuk sebuah excitement, kecentilan wanita sekarang itu pasti pink.
0: Yes.
2: Benar-benar. Walaupun mungkin dulunya kita pernah tomboy. Aku kan karena dulu sosok tomboy gitu kan. Tapi bakal balik lagi ke feminim, Kak. Kalau misalnya ketemu misalnya orang yang kita suka, jadi kan kayak ih lucu gitu. Pink menurut aku, Kak.
0: Oke, pink ya. Oh, gitu ya. Romaria kalau ketemu sama orang yang suka tuh gitu ya.
2: Langsung dibawa-bawa. Langsung digiring ya.
0: Tapi iya bener gitu.
2: kok guys.
0: Maksudnya kita kan seneng ketemu orang yang kita suka gitu kan. Excited gitu kan.
2: Next.
1: Tapi betul ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih.
0: Apa tuh?
1: Katanya dari Fitro nih di Padang.
0: Oh Fitro.
1: Katanya kapan ada rencana konser di Padang? Wow.
2: Padang tuh kampungnya mamaku.
1: Oh iya. Serius.
2: Mamaku tuh dulu besar di Padang, Padang Panjang. Oh. Semoga next bisa ke situ ya.
1: Amin. Ditungguin tuh.
2: Amin langsung.
1: Disiapin ini ya, tunjang ya.
2: Iya betul. Oh,
1: iya banget lagi. Iya. Doyan nih, doyan.
2: Kak, jangan gitu, aku lagi lapar. Sumpah, aku lagi lapar tau.
1: Lapar.
2: Dia ngomongin makanan lagi.
0: Bener.
1: Jadi Fitro ditunggu aja, siapa tahu dalam waktu dekat Romaria kesana nih.
0: Bener. Yes. Kalau minimal pakai kontennya dulu dong.
1: Iya
0: dong. Lagunya di konten kamu, bisa.
1: Iya, pakai baju Minang gitu kan. Ya nggak apa-apa dong.
0: Bisa, boleh. Boleh.
1: Outfit check.
0: Oh iya benar.
2: Ada tradisionalnya.
0: Iya benar. Excited nih mau ketemu Romaria.
1: Pakai suntiang gitu. Bagus tuh. Dicoba.
0: Boleh.
1: Yeah. Tapi kamu kepikiran enggak sih meskipun sekarang kan banyak banget genre hip hop nih. Tertarik ya untuk bikin satu.
2: Kalau gitu? Aku mungkin kayaknya belum sih Kak. Karena aku emang masih fokus ke proses aku menuju R&B ini. Okay. Aku pengen fokusin ke nyamannya aku dulu. Mungkin nanti kalau mau bereksplor bisa ke hip dut atau ke dangdut langsung.
1: itu
2: gas
1: Romaria album dangdut. Aduh. Kita belum pernah lihat tuh.
0: Terlalu random.
2: Siapa tahu gitu kan. Siapa tahu aku tiba-tiba dangdut enak kali.
1: Iya
0: seru.
1: Lagi sekolah kayak gue ngapain.
2: Bang jangan diingetin itu terus dong.
1: Dangdut kali ya. Gue bikin dangdut gitu kayaknya.
0: Dangdut seru.
1: Yang kepikiran ini ya apa suara gendang tiba-tiba. Kayaknya enak nih begini nih. Kayaknya enak nih begini. Suaranya bagus sih kayaknya.
0: Aduh.
1: Nice.
0: Alright. Berarti mungkin lagu ini cocoknya dengerin pas kapan berarti? Lagi siap-siap kah atau
2: pas lagi siap-siap? Aku tuh kebayangnya kalau cewek-cewek kan kalau lagi make up tuh enggak bisa sepi kan. Harus ada lagu. Jadi mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek sekarang gitu.
0: Benar.
2: Dengan kecentilannya.
1: Makeup centil.
2: Iya, atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited.
1: Lucu. Oke, kalau gitu teman berdua, nanti kita bakal nanya-nanya lagi sama Romaria nih.
2: Yes.
1: Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Roma Ria.
2: Hello.
0: Alright. Boleh gak sih minta nyanyiin dikit aja?
2: Boleh dong.
1: Partnya dong.
0: Partnya.
2: Special nih guys.
0: Asik.

0: gitu suaranya.
1: Iya.
0: Selalu.
1: Lo kecengkok gitu
2: jatuhnya.
1: Iya, lebih kecengkok.
0: Gue gak bisa bro, gak bisa jadi bro.
1: Gak usah, udah keren banget pokoknya Romaria.
2: Thank you, thank you.
1: Keren banget. Dan emang ternyata gue ngeliat di beberapa kali udah FYP terus lagunya. Dengan bermacam-macam konten. Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
0: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua DSP?
2: Semua DSP dan juga udah ada visualizernya guys di YouTube aku.
0: Apa tuh YouTube-nya?
2: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Kira-kira kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia nih?
2: Pokoknya yang lagi kangen doi, langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya. Buat temenin kecintilan kalian.
0: Betul.
1: Kita tunggu konten OTD kalian ya.
2: Tag aku jangan lupa, aku repost. Aku repost guys.
1: Di repost sama Romaria pastinya.
0: Betul.
1: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin Romaria?
2: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi. Genrenya juga sama. Dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
0: Itu dia.
1: Kapten Kimil.
2: Amin.
1: Iya dong, gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, boleh.
1: Lead gitarnya gak apa-apa.
2: Amin banget, aku pengen banget.
0: Boleh.
1: Oke. Lo kenapa kayak gitu?
0: Gak apa-apa.
1: Gak
0: apa-apa.
1: Lo kurang suka Kapten Kimil.
0: Gak gitu.
1: Apa gimana sih?
0: Gak gitu, lo jangan ngarahin kemana-mana nih. Nasional ya dengerin nih.
1: Sorry.
0: Enggak, love you Kapten Kimil.
1: Terlalu menjilat mas.
0: Alright, alright. Pokoknya jangan lupa buat dengerin semua lagunya Romaria ya. Betul. Di semua DSP bisa. Lagunya apalagi 24/7 ya. Pokoknya lo harus dengerin 24/7 pokoknya.
1: Di single loop. Di single loop. Kalau di Spotify itu gak boleh kemana-mana. Single loop aja.
0: Terus sampai dari pagi, malam pagi lagi.
1: Betul.
2: Stream guys, pokoknya stream terus.
0: Benar. Di semua DSP ada visualizer. Ah, itu dia. Visualizer juga ada di YouTube-nya Romaria dan juga bisa di-request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
2: Pokoknya ke IG aku Romaria Simbol 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
0: Itu dia. Let's go.
1: Itu coba dicari sekarang tuh.
2: Langsung ada guys.
1: Cari, langsung ada.
2: Iya, tapi bawa-bawanya akun aku pas alay-alaynya. Aduh, gimana ya?
0: Gak apa-apa, kan ada masanya.
2: Ada masanya. Gitu. Yang Romaria aja ya guys, jangan yang lain-lain oke. Peringatan ini guys.
0: Peringatan.
1: Nah, kita mau baca ini ada satu
0: pesan ya.
1: Pesan masuk dari Malaysia.
2: Malaysia. Dari Malaysia. Wow.
1: Ada pesan nih buat Kak Romaria, semangat terus untuk berjuang membuat lagu katanya.
2: Terima kasih.
1: Kalau bisa besok rilis lagu ya. Hihihi, ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia katanya.
2: Mau banget.
0: Let's go.
1: Di Twin Tower.
2: Bisa. Langsung ya di tengah-tengah langsung, gitu bisa. Kan. Atau di atasnya gitu kan aku kayak sambil swing.
1: Terlalu sirkus ya kalau kayak gitu.
2: Santai aja.
1: Boleh dong.
2: Thank you
1: Malaysia ya.
0: Alright. Lu siapa sih namanya tadi?
1: Iya nih, gak kasih nama nih.
0: Bener, itu dia ya. Terima kasih.
1: Thank you banget. Nanti siapa tahu soon Romaria akan ke Malaysia.
2: Amin.
0: Bener. Itu tadi ada yang merapat dari Papua nih ya.
1: Halo.
0: Ada siapa tuh? Lan?
1: Ada dari Debo
0: ya.
1: Katanya salam kenal dari Papua.
2: Oh.
1: Kebetulan pas denger Radio Jaya Pro 2 Jayapura, Papua langsung mampir ke live streaming.
0: Oke. Okay.
2: Aku tuh pas masih kecil nyanyi di Jayapura.
1: Oh iya.
2: Udah lama banget tapi Kak, itu menurut aku terseru sih karena jauh kan.
0: Benar.
2: Terus aku keliling-keliling kotanya, seru banget. Semoga next bisa ya. Amin.
1: Katanya kalau Kak Romaria di Malaysia pasti aku nonton Kak sambil teriak Kak Romaria kan.
0: Wah, kebetulan semuanya teriak gitu ya.
1: Kayak ngeran.
2: Makasih Kak Kakak support ini kenapa?
0: Seluruh Indonesia sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Romaria tentunya ya.
1: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar daerah kesayangan kalian semua pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Alan pamit dan juga
2: Romaria.
0: Kita ketemu

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Nomor ujian aku 7. Kamu berapa?
1: Nih baru aku ambil.
2: Dapat nomor ujian 13. Aduh, gimana ini? 13, sis.
0: Loh, kenapa dengan angka 13?
2: Aduh, ini pasti ada apa-apa, sis. Ini adalah pertanda buruk bagi masa depan aku. Aduh, kok badan gue gak enak gini ya? Kok aku susah bernafas ya?
0: Aduh, tenang. Ya elah, masih percaya tahayul. Tenang, kamu ini kena gejala triskaidekafobia.
2: Trisko apa? Apa tuh?
0: Triskaidekafobia itu adalah istilah untuk fobia atau ketakutan terhadap angka 13. Orang yang mengalami fobia menunjukkan gejala kecemasan akut ketika mereka menemukan atau menghadapi objek ketakutan mereka. Gejalanya seperti kamu ini. Rasa-rasa mual kan? Susah bernafas? Gimana detak jantung kamu cepat?
2: Iya bener banget, sis.
0: Fix, kena deh.
3: Sebuah angka bukanlah penentu keberuntunganmu.

0: negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Favorite Station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Terbaik.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai,

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game,

0: tuan ya.
1: Wah, lancang sekali kamu, Raya. Di, gak asik kamu, Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Ray? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa

0: nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domi kado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan.

0: baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger gak sih? Eyalah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA kok.

pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Yeah.

merasa kehilangan? Bila Anda sering merasa banyak yang hilang dari kehidupan Anda, percayalah, tidak ada kehilangan yang benar-benar hilang. Di sebuah pedesaan Cina, hidup seorang pria tua dan keluarganya. Pria tersebut mengolah sebuah kebun dan memiliki beberapa hewan peliharaan. Salah satu peliharaannya adalah seekor kuda jantan. Suatu ketika, kuda yang dimiliki pria tua tersebut hilang. Beberapa tetangga mengatakan sempat melihat kuda tersebut berlari melewati batas daerah yang tidak boleh dilewati oleh warga desa. Pria tua itu menjadi sedih. Tetapi dia mengatakan, "Tidak apa, barangkali kejadian ini bukan sesuatu yang buruk. Dan siapa tahu akan datang sesuatu yang baik." Setelah hari berganti hari, pada malam hari pria tua itu dikejutkan dengan suara kuda. Dia bangkit dan melihat ke arah luar rumah. Tampak kudanya yang hilang telah kembali dan membawa seekor kuda betina entah milik siapa yang menjadi pasangannya. Tentu saja, seperti peraturan di desa itu, kuda yang tidak diketahui pemiliknya atau liar akan menjadi milik mereka yang menemukan. Para tetangga memberi selamat pada pria tua yang telah mendapatkan kembali kudanya serta tambahan satu kuda secara cuma-cuma. Setelah waktu berjalan, anak laki-laki dari pria tua tersebut mulai berlatih untuk naik ke atas punggung kuda dan memacu kuda tersebut di sekitar area perkebunan. Sayangnya, pada suatu hari, anak laki-laki itu jatuh dari atas punggung kuda dan mengalami cedera kaki yang sangat parah. Perlu waktu lama untuk sembuh. Tetapi, sekalipun telah sembuh, anak laki-laki itu tidak bisa berjalan normal. "Tidak apa-apa, nak," ujar si pria tua. "Mungkin hal ini akan mendatangkan sesuatu yang lebih baik untukmu." Dan seperti kejadian sebelumnya, pada masa itu adalah masa perang. Semua anak laki-laki di desa wajib memanggul senjata dan bertempur di medan perang. Tetapi karena cacat, anak laki-laki sang pria tua tetap di desa dan bekerja mengolah kebun. Tidak ada yang disesali, karena anak laki-laki itu juga bersikap sama seperti ayahnya. Dia percaya akan ada hikmah di balik kejadian buruk yang menyebabkan dia kehilangan cara berjalan yang normal. Tahun berganti tahun, perang telah berakhir, dan para anak laki-laki yang bertempur kembali ke desa. Ternyata hanya beberapa yang kembali, ternyata tewas di medan perang. Sang pria tua sedikit bersyukur, karena anak laki-lakinya tetap dalam kondisi sehat dan semakin pintar mengurus perkebunan. Sehingga tidak ada yang perlu disesali, karena bagi keluarga tersebut, kebahagiaan tidak hanya dinilai pada saat sesuatu terjadi, tetapi juga pada masa-masa setelahnya. Sahabat, kita harus belajar bahwa setiap kali kita merasa kehilangan, sesungguhnya apa yang kita tangisi tidak benar-benar hilang. Karena pada saat yang tidak akan kita sangka, kita akan mendapatkan hikmah dari rasa kehilangan tersebut. Kita akan merasakan kebahagiaan lebih berlipat jika kita mensyukurinya. Akan tetapi, rasa bahagia itu akan datang saat kita melepaskan dengan ikhlas apa yang telah hilang dan senantiasa bersyukur.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: liburan. Gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand? Gak haul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin.

0: besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti

yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Teman Perdua, dimanapun kamu berada, inilah 96,8 RRI Prodi FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Enggi kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Podcast, kata Pak Ustadz, bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman perdua yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, makanan adalah sumber energi bagi tubuh kita. Namun sebagai seorang muslim, kita tidak hanya memperhatikan aspek kesehatan jasmani, tetapi juga harus memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi halal dan baik sesuai syariat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. Namun sayangnya, di zaman sekarang banyak orang yang mengabaikan hal demikian. Ada yang mengonsumsi makanan haram karena ketidaktahuan, ada juga yang melakukannya dengan sengaja. Padahal mengonsumsi makanan haram memiliki

dampak yang sangat buruk baik secara fisik, spiritual, maupun sosial. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah. Pertama, makanan haram merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan yang kita konsumsi akan menjadi bagian dari tubuh kita, dan tubuh kita digunakan untuk beribadah kepada Allah. Jika tubuh kita terbentuk dari makanan haram, bagaimana mungkin ibadah kita akan diterima? Rasulullah SAW bersabda, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, makanan haram mempengaruhi hati dan akhlak kita. Hati yang terbiasa mengonsumsi makanan haram akan sulit menerima kebenaran dan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya, terdapat perkara-perkara samar atau syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menjaga diri dari perkataan syubhat atau perkara syubhat itu sendiri, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada kita untuk mengonsumsi daripada makanan-makanan yang baik dan juga halal. Karena itulah yang bakal berpengaruh terhadap kualitas ibadah kita, akan berpengaruh terhadap bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah baiknya ketika kita ingin memakan atau mengonsumsi sesuatu, hendaklah bijak untuk mengetahui daripada makanan itu sendiri berasal dari mana. Dan semoga kita senantiasa dijauhkan dari makanan-makanan yang haram dan dipermudah untuk mengonsumsi daripada makanan yang halal lagi thayyib atau baik. Barakallahu fikum. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Clockwork Land.

0: Pemirsa, aksi pencurian kembali terjadi. Menurut keterangan pelaku, melakukan aksinya karena terpaksa akibat masalah ekonomi.
1: Kenapa ya? Pemerintah nggak cetak uang yang banyak biar dikasih ke rakyat miskin. Jadi nggak ada lagi kriminalitas gara-gara masalah ekonomi. Kan gampang.
2: Ya elah, tak segampang itu. Ada dampak bahayanya loh.
1: Hah? Bahaya apanya? Kan kemiskinan teratasi, bisa bayar utang negara juga.
2: Terlalu banyak uang yang beredar justru bisa bikin inflasi tahu.
1: Inflasi? Gimana ceritanya?
2: Gini ya, kalau pemerintah mencetak terlalu banyak uang akan membuat nilai uang jadi turun, sementara harga barang dan jasa semakin tinggi.
1: Emang kenapa kalau harganya tinggi? Yang penting kan duitnya ada.
2: Aduh, andai saja inflasi terjadi di Indonesia dan harga beras menjadi 1 miliar per kilonya. 1 miliar itu bukan lagi nilai yang besar, karena nilai uang itu turun akibat peredaran uang yang berlebihan. Emang kamu mau ke warung bawa uang 1 miliar cuma buat beli beras?
1: Ih, gak mau ah, repot banget.
2: Makanya cetak uang tak segampang itu.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Katanya tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabar ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: 96,8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini? All good kah? Semua baik? Mudah-mudahan kayak gitu ya. Balik lagi barengan sama Enggi hari ini di Spada, nemenin kamu sampai di jam 10 seperti biasa ya. Jadi ini awal-awal bulan, baru hari Selasa pertama di bulan Agustus. Semoga no drama-drama lah ya. Karena kalau misalnya kayak ada midram itu kayak aduh capeknya, please bisa gak sih jangan drama dulu, baru awal bulan, kasihan. Pokoknya hari ini mudah-mudahan didoakan semuanya lancar teman Produa ya, all good buat kita semuanya, sehat-sehat juga, jaga kesehatan teman Produa, apalagi kayak di musim yang aduh panas banget di Makassar begitu, wah kodong. Pakailah semuanya sunscreen, sunblock, pokoknya yang bisa melindungi kulit gitu ya. Jadi pokoknya jangan kemana-mana teman Produa, yang masih bakalan panjang banget temenin hari kamu hari ini di hari Selasa 4 Agustus 2026. Jangan kemana-mana ya, dengerin juga lagu-lagu yang udah aku siapin buat kamu pagi hari ini. So stay in terus di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: pakai air, Mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis, tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat, ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
4: Aku.
3: Oke, silakan.
4: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
3: Iya, anda benar.

awal bulan itu jatuh cintanya bukan lagi sama siapa, tapi pada apa, ya itu adalah uang. Happy payday ya teman Pro 2 yang bergajian. Nah biasanya tuh awal-awal bulan gitu itu adalah masa-masa kejayaan, masa-masa kekayaan yang lagi berlimpah bagi semua orang yang habis gajian. Setuju apa sepakat ya kan? Nah tapi yang paling jadi masalah itu adalah kalau misalnya baru kayak gajian tapi kayak berasa mikir deh udah habis-habis nih saya uangku unlimited nih, padahal ada nominalnya gitu ya. Tapi apa yang kita keluarkan alias spending money itu besar sekali di awal dan kadang pertengahan mulai-mulai mie itu bergoyang ya, alias bergerak. Memang mie itu dompetnya kayak ikan yang di dalam air, alias kodong minta tolong mie itu dompet, apalagi di akhir gitu ya. Kenapa ya? Karena biasanya kita lebih boros di awal bulan ya kan, di awal-awal terima uang gitu. Nah bagaimana sih sebenarnya cara gitu ya untuk bisa lebih menghandle dengan baik situasi gajian ini ya kan, jadi biar nanti enggak kelabakan di tengah sampai akhir bulan teman Prodo, jadi enggak ada tuh istilah tanggal tua ya, jadi tetap ada aja saja gitu. Jadi gimana caranya biar pengeluaran tak stabil, nah nanti aku bakalan kasih tipsnya teman Prodo. Sebenarnya ini tipsnya buat kamu dan saya juga gitu ya, jadi kita semuanya sama-sama untuk cari tahu bagaimana gitu supaya pengeluaran tadi awal-awal bulan itu tidak dar-dar-dar gitu ya, alias langsung semuanya dibeli ini itu gitu ya. Nanti kita bahas bareng-bareng, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: RRI dalam esensi buku.
1: Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat adalah buku karya Mark Manson yang mengajak pembaca untuk melihat hidup dengan perspektif yang lebih realistis dan menerima kenyataan dengan lebih tenang. Buku ini adalah panduan untuk menjalani hidup tanpa terbebani oleh tekanan dan harapan yang berlebihan. Mark Manson melalui buku ini menekankan bahwa kita sering terlalu khawatir tentang hal-hal yang tidak benar-benar penting dalam hidup. Konsep bodoh amat yang dimaksudkan di sini bukan berarti menjadi apatis atau tidak peduli dengan dunia sekitar, melainkan lebih kepada memilih untuk tidak terjebak dalam kecemasan terhadap hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Buku ini dimulai dengan kritik terhadap budaya modern yang mendorong kita untuk selalu merasa bahagia dan sukses, serta memandang kegagalan dan rasa sakit sebagai sesuatu yang harus dihindari. Manson berargumen bahwa kehidupan yang sesungguhnya melibatkan penderitaan, kegagalan, dan batasan-batasan yang tidak dapat kita hindari. Oleh karena itu, alih-alih menghindar dari hal ini, kita harus belajar untuk menerima dan menghadapinya dengan sikap yang lebih bijaksana. Manson juga menyarankan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi diri kita. Daripada mengejar kesempurnaan, kita perlu belajar untuk memilih apa yang benar-benar berarti dan melepaskan hal-hal yang tidak memberikan dampak positif pada hidup kita. Konsep bersikap bodoh amat dalam buku ini adalah tentang mengalihkan perhatian dari hal-hal yang tidak relevan dan mengabaikan tekanan sosial yang sering kali mengarahkan kita pada keinginan-keinginan yang tidak perlu. Salah satu kekuatan buku ini adalah gaya penulisannya yang santai, penuh humor, dan mudah dipahami. Manson tidak hanya berbicara dalam istilah yang filosofis, tetapi juga memberikan contoh-contoh nyata dan praktis yang membantu pembaca untuk lebih mudah menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat adalah buku yang menyegarkan untuk siapa saja yang merasa tertekan dengan tuntutan hidup dan berharap untuk menemukan kedamaian dengan cara yang lebih realistis dan jujur. Buku ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri, untuk menerima ketidaksempurnaan, dan untuk memilih dengan bijak apa yang layak mendapatkan perhatian kita. Dalam Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, Mark Manson juga membahas pentingnya memilih nilai atau prinsip hidup yang dapat menjadi panduan kita dalam menghadapi tantangan. Manson berpendapat bahwa setiap orang harus menetapkan batasan dan memilih apa yang layak untuk dipedulikan dalam hidupnya. Dengan memilih nilai yang sesuai dengan siapa kita sebenarnya, kita dapat fokus pada hal-hal yang membuat kita merasa puas dan tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain atau standar sosial yang seringkali tidak realistis. Buku ini sangat cocok untuk mereka yang merasa terjebak dalam tuntutan sosial atau merasa kesulitan dalam menemukan arah hidup yang lebih bermakna dengan cara yang lugas, penuh humor, dan sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Manson berhasil menyampaikan pesan yang kuat tentang pentingnya menjadi diri sendiri, menerima kenyataan, dan memilih dengan bijak apa yang pantas untuk kita pedulikan.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Balik lagi masih di 96,8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu. Ada yang bilang, katanya beda uang itu gak bisa beli kebahagiaan. Tapi kalau notifikasi gaji masuk, beh, itu senyumnya tuh dari ujung sampai ujung mereka. Ya gak sih? Tapi masalahnya teman Pradua, biasanya kebahagiaan hari gajian itu cuma bertahan beberapa hari, Ji. Abis itu tuh mulai lagi buka kalkulator gitu tiap mau mijajan kayak cukup aja nanti kawangku untuk anu, cukup juga nanti nih sampai akhir bulan dan bla bla bla bla gitu. Nah, jadi biar enggak jadi korban tanggal tua, teman-teman Prodo, padahal ini masih tanggal muda. Ini ada beberapa tips simple yang mungkin sebenarnya bisa dicoba gitu ya, teman Prodo, mulai dari sekarang ya. Dan sebenarnya mungkin sering mikir untuk bahas ini, tapi ya lagi-lagi sesering itu pun juga dibahas tapi masih saja begitu ya. Jadi yang pertama nih teman-teman Pradua, bisa untuk menyisihkan tabungannya dulu baru belanja. Jadi kayak misalnya kalau baru gajian gitu ya, langsung transfer minimal 10-20% ke tabungan atau investasi. Jadi anggap misalnya itu uang tuh enggak ada gitu ya. Nah, kenapa? Karena menurutku tuh berapapun uang yang kita pegang pas ti habis gitu ya. Jadi kayak sisihkan memang mi gitu ya. Investasi apa kayak, yang penting jangan investasi bodong ya. Jadi perhatikan juga gitu ya teman produk. Ada kayak misalnya kayak cicilan emas kayak atau apapun itu yang pastinya bisa bermanfaat buat kedepannya, mending di situ. Karena even kayak 3 juta misal nih ya, 3 juta dipegang. Kalau misalnya enggak disisihkan memang habis itu 3 juta. Tapi begitu pun sebaliknya, kalau misalnya gaji tak 3 juta disisihkan memang mi 250.000 misal ya kan. Berarti uangnya sisa 2.750. Itu juga 2.750 bakalan habis. Jadi sama aja, tapi kan yang 250.000-nya sudah terpindah mi ke tabungan. Artinya ada ji uang yang kita simpan gitu ya. Itu yang pertama, teman Pradua. Jadi just trust me, berapapun yang dipegang pasti bakalan habis gitu. Jadi sisihkan memang dari awal ya. Terus pakai aturan 50-30-20. Apa tuh? Nah, jadi 50% kebutuhan kayak misalnya makan, transportasi, yang ngekos juga kosnya diperhatikan gitu ya. 30% keinginan. Nah, ini kayak misalnya nongkrong, skincare, hobi. Bukan sih bilang enggak boleh, tapi lebih besar pengeluaran di kebutuhan dibandingkan keinginan. Itu yang paling penting ya. Dan 20%-nya yaitu tadi tabungan atau investasi. Jadi metode ini tuh bisa bantu keep pengeluaran tetap seimbang.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.
4: Masalah dibatalkan.
5: Eits, jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu
4: di Pro 2 RRI Makassar.

Ade Cantika featuring Rahi Putra dengan Sign. Baru kita dengerin teman pro 2. Ini juga Sign buat kamu alias Tanda ya, yang lagi dengerin pagi hari ini. Artinya harus lebih hemat lagi teman pro 2. Jangan dar-dar-dor di awal bulan cuman karena keinginan. Jadi ingat ya, kebutuhan harus lebih banyak dibandingkan keinginan. Tadi pakai aturan 50-30-20, jangan sampai dilupa. 50 kebutuhan, 30% keinginan, 20% tabungan gitu ya. Next teman pro 2 juga yang sering banget kayaknya ku ingatkan adalah jangan langsung check out pas gajian ditaji banyak uang, tapi kayak sabar-sabar dulu, apalagi kayak baru tiba-tiba jilewat di FYP, lewat di beranda, terus kayak ih mau kade gitu ya. Jangan, sabar dulu karena itu adalah keinginan. Jadi bisa ditunggu 24 sampai 48 jam alias 1 sampai 2 hari dulu ya, sebelum beli barang yang bukan kebutuhan tak gitu. Jadi biasanya tuh kalau memang itu adalah keinginan impulsif, nah itu bakalan berkurang ji gitu ya. Terus juga teman pro 2, kamu bisa membedakan rekening untuk kebutuhan harian, tabungan, dana darurat supaya uangnya tidak tercampur gitu ya. Dan juga batasi budget nongkrong. Misalnya dari kan tadi ada 30% keinginan gitu nongkrong ya kan. Misal nih, kalau satu bulan nongkrongku saya kayaknya cukup nih di 300.000 gitu ya. Jadi kalau misalnya di 300.000 itu habis, ya artinya jatah nongkrong bulan itu selesai. Jangan lagi ditambah-tambahi dari mana-mana gitu. Jangan ditambahi dari uang kebutuhan atau uang investasi gitu ya teman pro 2. Jadi intinya kalau memang mau nongkrong, sesuaikan nih dengan budgetnya. Kalau 300.000 hari ini habis 100.000, ya berarti sisa 200.000 mami gitu ya, kuota untuk nongkrongnya. Ya makanya jangan juga sering-sering nongkrong gitu ya. Sesuaikanlah gitu dengan gaji kita juga, biar kita juga enggak merasakan yang namanya tanggal tua, jadi di tanggal muda, tiba-tiba tanggal tua mi gitu. Jadi intinya tetap pergi bisa juga nongkrong, tapi disesuaikan budgetnya gitu ya.

0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena apa masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi
3: ada
0: aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Balik lagi masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kita udah ngobrolin soal tips biar tidak cepat masuk di tanggal tua ya. Walaupun masih di tanggal muda, kayaknya berasa kayak tuanya ini tanggal gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Dan seperti biasa di lagu pilihan kamu, jam 7 pagi udah waktunya kita untuk nge-spill 4 lagu yang udah masuk hari ini. Ada 2 lagu Indonesia dan juga 2 lagu mancanegara as always ya. Caranya juga gampang banget, nanti aku spill caranya setelah kita spill lagunya gitu ya teman Pro 2. Langsung aja deh kita ke lagu pilihan kamu untuk hari ini. Aku punya lagu Indonesia perempuan pertama, ada bukan maksudnya bukan perempuan pertama di Indonesia, maksudnya lagu perempuan pertama yang masuk hari ini di lagu pilihan kamu gitu ya. Ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan.

gak jadi hari patah hati sedunia ya. Apalagi MV-nya, ya Allah, seru banget dari summer-summer ini ya. Oke teman-teman Prado, dan itu dia tadi 4 lagu pilihan kamu yang hari ini masuk. Boleh langsung ke WhatsApp ya di 0811 410 968, atau juga boleh ke Instagram @rri_prado_pakasar. Boleh komen juga di RRI Digital buat kamu yang pengen ikutan lagu pilihan kamu.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat tas beli baju diskon update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

Balik lagi masih di 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Produa, seperti biasa setelah tadi ada lagu pilihan kamu, kita update lagi untuk informasi cuaca hari ini. Yang hari ini mostly warna kuning semua gambar matahari, teman Produa, di BMKG ini ya. Jadi cerah banget kayaknya hari ini. Ini kita ke Kepulauan Selayar, terus juga ada Jeneponto, Takalar, Goa, terus juga ada Bone, Maros, Pangkep, Baru, Sop Peng, Wajo, Sidra, Pinrang, terus juga di Nrekang, Luwu, Tanah Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Parepare, dan juga Kota Palopo hari ini diperkirakan cerah, teman Produa, di hari Selasa 4 Agustus. Bayangkan nih, berawan saya biasa di perakiran cuacanya tetap jipanas, apalagi cerah gitu ya, teman Produa ya. Jangan lupa pakai sunscreen, sunblock, pokoknya semuanya untuk melindungi kulit ini ya, dari paparan sinar matahari. Terus ada di Bantaeng untuk hari ini diperkirakan berawan, teman Produa ya. Dan terakhir ada Bulukumba dan juga ada Sinjai. Ini untuk hari ini akan diguyur hujan dengan intensitas ringan gitu. Jadi yang udah masuk musim penghujan mungkin ya Bulukumba, Sinjai gitu. Kita tungguin aja lah ya kapan sesi untuk Makassar, karena panas sekali, kasihan. Dan informasi ini juga bisa kamu update secara berkala, teman Produa, lewat website dari bmkg.go.id.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek.
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadi lapor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

Masih di 96,8 FM Produyaran Makassar, teman terbaik kamu, teman Produya. Ada informasi update dari Rose dan juga Bruno Mars. Jadi kolaborasi mereka yang pastinya lagu Apatse itu siapa yang enggak tahu gitu. Bahkan anak kecil pun Apatse gitu ya. Dan ternyata nih teman Produya, lagu yang satu ini itu sudah menghasilkan lagi sebuah prestasi gitu ya. Prestasi yang luar biasa. Ada informasi dari rri.co.id. Ini kembali mencetakkan sejarah baru katanya di platform YouTube. Jadi video musiknya itu sekarang sudah menembus 2,6 miliar penayangan. Belum lagi ditambah daftar panjang pencapaiannya mereka yang berhasil diraih dari pertama kali dirilis gitu ya. Dan dilansir dari sumpi.com, ini berdasarkan pembaruan pada 31 Juli waktu Korea Selatan, video musik Apatse ini sudah berhasil melampaui angka 2,6 miliar views. Dan pencapaian ini itu diraih dalam waktu sekitar 1 tahun 9 bulan dan 12 hari sejak dirilis di 18 Oktober 2024. Cepet banget ya teman Produya. Dan ini ngejadiin Apatse ini sebagai video musik tercepat dari artis Asia yang berhasil mencapai angka tersebut di YouTube. Luar biasa. Dan gak cuman itu, lagu ini juga mencetak rekor baru sebagai video musik yang dipimpin oleh artis perempuan dengan pertumbuhan tercepat hingga menyentuh 2,6 miliar penayangan. Dan prestasi ini pastinya semakin menegaskan bahwa besarnya antusiasme penggemar terhadap kolaborasi dari Rose dan juga Bruno Mars di berbagai belahan dunia. Wih, keren banget ya teman Produya ya. Dan secara keseluruhan Apatse ini sudah menempati posisi sebagai video musik tercepat kelima sepanjang sejarah YouTube yang berhasil mencapai 2,6 miliar penayangan, di mana posisi ini posisinya tuh cuman ada berada di bawah sejumlah lagu fenomenal dunia, yaitu ada Despacito punyanya Luis Fonsi featuring Daddy Yankee ya, terus juga ada Shape of You-nya Ed Sheeran, Sorry-nya Justin Bieber, sama Girls Like You dari Maroon 5 featuring B. Keren banget nih. Aduh, langsung aja kita dengerin dulu deh mungkin teman Produya, sebagai kita nginget-nginget lagi lagunya Rose bareng sama Bruno Mars. Random game, random.

0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Namita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggini, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 dimana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

RRI dalam esensi buku. Sebuah kisah tentang persahabatan, cinta, dan perjuangan hidup. Ceritanya berpusat pada seseorang gadis muda bernama Tere yang memiliki keceriaan dan semangat untuk mengatasi berbagai rintangan dalam hidupnya. Dengan dukungan dari teman-temannya dan cinta yang mendalam, Tere belajar untuk menghadapi tantangan hidup dengan keberanian dan tekad dalam menghadapi segala rintangan. Dalam perjalanan hidupnya, Tere bertemu dengan berbagai karakter yang memberikan warna pada cerita. Ia menghadapi cobaan dan kekecewaan, namun juga menghadapi kebahagiaan dan keberhasilan. Melalui setiap pengalaman, Tere tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan bijaksana. Cerita ini menggambarkan perjalanan emosional dan spiritual Tere dalam menemukan makna sejati dari kehidupan dan cinta. Namun, Tere juga harus menghadapi konflik dan perjuangan yang tak terduga. Cinta dan persahabatan diuji oleh rahasia kelam dan intrik yang mengancam untuk mengubah segalanya. Tere harus memilih antara mempertahankan apa yang penting baginya